0: sehat dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekada Mayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
2: Ya baik, kenal Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Asia.

sama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada lubang kedua, dan saat ini terus berlanjut. Sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama, dan nantinya malam akan diberangkatkan menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115, dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan, atau yang paling diingatkan adalah kartu musuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama.

0: Pak Haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
1: Terima kasih.

Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Samsudin. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Ibu Nadi, Pro 3.

0: Haji terus mengudara ke Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
2: Laporan khusus.

0: Ya kan sebenarnya desil 10 sangat mampu.
1: Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin memberikan sinyal akan menaikkan resmi iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan ke depannya. Penyesuaian disebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Menkes dalam keterangan sebelumnya memastikan kelompok masyarakat miskin desil 1 hingga 5 tetap mendapat perlindungan melalui skema penerimaan bantuan iuran atau PBI.

ke depan. Keputusan yang kedua adalah BPJS, BPS, Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja. Supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Karena Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa status di media sosial, serta email yang kita kirim? Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara. Heboh.
2: Wow.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Karena Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat nama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Iya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

ngapain? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Gimana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan gombal ini?
1: Bukan gombal, Bang.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup, sehingga kita tidak melihat pintu yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller. Indonesia menyapa sore.
1: Kami hadirkan informasi lainnya, pendengar. Dari reporter kami, BPBD Lumajang mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan pasca erupsi Gunung Semeru. Informasinya disampaikan oleh Karyantoni. Karyantoni.
2: Pendengar, Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada hari Selasa 13 Mei 2026 pukul 5.53 waktu Indonesia Barat dengan kolom abu teramati setinggi kurang lebih 900 meter di atas puncak atau kurang lebih 4.576 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun RRI, data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral KSDM, Badan Geologi Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur, Lumajang, kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang. Arah hembusan condong ke barat daya, aktivitas erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi kurang lebih 2 menit 5 detik. Erupsi masih berlangsung saat laporan dibuat. Sementara itu, menurut warga di kawasan Pronojiwo, Lumajang, dan di depan kami sudah ada warga di kawasan Pronojiwo, Lumajang, dan pihaknya mengetahui terkait adanya erupsi tersebut. Selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Ini terjadi erupsi sering ya?
3: Iya, memang benar.
2: Sering terjadi erupsi ya, Bu?
3: Cukup sering.
2: Cukup sering beberapa tahun terakhir ini ya?
3: Iya, beberapa tahun ini sudah beberapa kali.
2: Himbauan dari pemerintah sudah sering dilakukan?
3: Alhamdulillah sudah. Jadi kita tinggal waspada selalu.
2: Oke, terima kasih telah bersama kami RRI dan pendengar. Demikian hasil wawancara kami dengan warga setempat. Sementara itu, Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho, status Gunung Semeru tetap siaga atau level 3. Saat ini Gunung Semeru berada pada status level 3 siaga dan PVMBG juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk keselamatan warga dan para pendaki. Selain itu, masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun pada sektor tenggara di sepanjang Besukobok hingga 13 km dari puncak. Di luar jarak tersebut dilarang beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai atau sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Dan tidak ada beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak karena rawan lontaran batu pijar. Dari kawasan Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Dalam upaya menangani permasalahan sampah yang menumpuk pada 4 titik di Kota Tasikmalaya, pemerintah tengah melakukan penanganan khusus dengan menurunkan alat berat untuk mempercepat pembersihan sampah. Informasi ini disampaikan oleh Nova Nugraha.
1: Volume sampah di 4 titik di Kota Tasikmalaya mendapatkan penanganan khusus Dinas Lingkungan Hidup setempat. 4 titik tersebut adalah Depo Pasar Lama, Depo Pasar Cikurubuk, Depo Dadaha, dan Jalan SL Tobing. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Badan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya Peri Arif Maulana mengatakan, dengan tingginya volume sampah di titik tersebut, pihaknya melakukan penanganan secara khusus. Pihaknya menerjunkan seluruh armada untuk menangani sampah yang ada, termasuk memaksimalkan personil yang ada untuk menangani sampah tersebut. Sehingga diharapkan volume sampah yang ada dapat terus ditekan agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.
2: Kita optimalkan keberadaan armada truk kami berikut dengan personilnya. Kita melakukan beberapa pekerjaan khusus yaitu dengan melembur dan juga menggunakan alat berat yaitu untuk mempercepat proses penanganan sampah terutama di yang di TPS-TPS yang memang secara volume itu sangat tinggi.
1: Sementara itu Hendra warga Dadaha menyesalkan penanganan sampah yang tidak maksimal. Ia mengatakan hampir di setiap sudut jalan banyak tumpukan sampah yang menggunung dan tidak diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kalaupun pemerintah saat ini memang minim armada, Hendra berharap ada solusi dalam penanganan sampah yang ada, termasuk penanganan dengan menambah armada ataupun penanganan lainnya.
3: Terkait masalah sampah di Kota Tasik, memang saya lihat masih banyaknya daerah-daerah yang numpuk di tempat jenian sampah tuh. Ya walaupun di sekitar rumah di perum saya sih tidak ada masalah, cuma ya di sepanjang jalur kota di Cikurubuk, di sepanjang jalur masih banyak juga sampah.
1: Sedangkan akibat tidak diangkut, tumpukan sampah di sejumlah titik di Kota Tasikmalaya tampak menggunung. Kondisi ini mengganggu kenyamanan warga yang ada. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, PT Angkasa Pura Indonesia atau INJIRNI, kantor cabang Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten, menyebutkan sebanyak 131.324 penumpang menggunakan bandara itu selama libur kenaikan Isa Al-Masih 2026. Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta Yudis Tiawan mengatakan, berdasarkan data harian dari angka total pergerakan penumpang pada 14 Mei 2026, terinci sebanyak 71.000 penumpang keberangkatan dan 59.000 penumpang kedatangan. Ia menyebutkan pada periode libur itu, pergerakan penumpang didominasi penerbangan domestik, di mana untuk rencana penerbangan di Terminal 2 Bandara Suta, tercatat 30.916 orang penumpang, dengan rute internasional 10.200 orang penumpang. Kemudian untuk rencana penerbangan di Terminal 3, terdapat 32.000 penumpang rute domestik dengan 26.200 penumpang internasional. Sementara untuk pergerakan pesawat, turut mengalami peningkatan secara total sebanyak 922, dengan rincian 460 keberangkatan dan 462 kedatangan.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah

0: penanganan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat sore pendengar, kembali kami akan hadirkan informasi seputar mitigasi dan juga penanganan bencana di tanah air dalam program Kentongan.
1: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
0: Pendengar, ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah diperkirakan kembali meningkat pada 2026. Kondisi ini menjadi peringatan serius di tengah mulai berubahnya cuaca menuju musim kemarau, terutama di sejumlah wilayah gambut yang selama ini menjadi titik rawan kebakaran. Dan kami akan membahas hal ini terkait dengan bagaimana strategi pencegahan, kemudian edukasi masyarakat agar karhutla tidak semakin meluas, bersama dengan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai.
2: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, selamat sore maksud kami, Mas Firman.
3: Halo. Ya, selamat sore.
0: Ya, selamat sore.
3: Halo.
0: Ya, Mas Firman bisa mendengar suara kami ya?
3: Bisa.
0: Oke. Mas, kita bahas soal karhutla di Kalimantan Tengah ya, 2026. Prediksi WALHI ini meningkat di tahun ini. Apa indikatornya, Mas Firman?
3: Iya, baik. Salah satu indikator yang kemudian

0: kami meyakini ya bahwa prediksi karhutla bisa saja akan semakin meningkat di tahun 2026 ini. Yang pertama memang ada prediksi bahwa akan terjadi peristiwa yang cukup besar, yaitu yang dimakan dengan Godzilla El Nino. Nah ini kalau di tahun 2015, 2019 dan 2023 dulu kan hanya El Nino saja. Nah artinya ini juga sudah diumumkan oleh BMKG bahwa BNPB juga bahwa akan terjadi Godzilla El Nino, artinya ekskalasi kemarau akan semakin meningkat dan panas juga akan semakin meningkat. Ini yang kemudian menjadi faktor pertama ya, bahwa akan terjadi indikasi kebakaran hutan yang cukup luas di Caltech di tahun ini ya. Kemudian di lain sisi, beberapa waktu yang lalu kan teman-teman dari Auriga juga sudah mengumumkan bahwa Kalimantan Tengah ini merupakan provinsi peringkat pertama deforestasi di Indonesia, dan berdasarkan identifikasi yang WALHI lakukan juga bahwa kebanyakan memang terjadi di daerah proyek strategis nasional, khususnya di wilayah proyek posesif yang kemudian dibuka untuk sawah, dan ini berada di lahan gambut. Nah, jadi kerusakan lahan gambut ini merupakan salah satu faktor yang terjadi kebakaran tanda lahan itu sejak tahun 1998 bahkan di 2015 yang terparah ya. Dan kami melihat itu jadi indikator yang cukup kuat kenapa selain Godzilla El Nino, deforestasi terjadi masih cukup tinggi di Kalimantan Tengah, dan juga kerusakan lahan gambut juga semakin meningkat di tahun 2025 sebelumnya hingga di tahun 2026 ini. Itu sih Mbak.
1: Seberapa besar keparahan dari dampak kerusakan gambut di tahun 2025 lalu, Mas Firman, mungkin bisa diceritakan juga ya?
0: Ya, kerusakan ini kan untuk mencapai target pemerintah ya, mencapai 30.000 hektar ya untuk pembukaan lahan potensi. Nah ini yang kemudian memperparah karena potensi juga dibuka sejak tahun 2020 ya sampai di tahun 2025. Karena dulu kita masih mengenal programnya intensifikasi, kemudian yang pembukaan lahan baru itu ekstensifikasi dan terjadi di area gambut gitu. Nah, ditambah lagi ini baru-baru saja kita dengarkan bahwa akan ada pembukaan lahan baru lagi di area tersebut, namun dengan nama yang berbeda, bukan lagi PTST tapi malah cetak sawah rakyat, dan ini identifikasi kami juga terjadi tetap di lahan-lahan yang merupakan area gambut.
1: Ada juga kan restorasi gambut ya Mas di wilayah Kalimantan Tengah. Sejauh ini berjalan efektif tidak ya?
0: Iya, restorasi gambut sebenarnya sudah lama berjalan ya. Tapi semenjak adanya Badan Restorasi Gambut yang kemudian berubah menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, tapi kan sebelumnya berdasarkan informasi yang kami dapatkan kan sudah lembaga itu sudah dibubarkan. Dan sebenarnya komitmen itu sebenarnya komitmen yang setengah-setengah menurut kami dari komitmen pemerintah untuk melakukan restorasi gambut. Karena 2020 malah mereka membuka lahan gambut yang merupakan sebagian juga bagian dari wilayah-wilayah yang selama ini juga dijadikan sebagai area restorasi yang dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut. Kemudian dibuka untuk food estate. Nah ini yang kemudian memperparah identifikasi yang kami yakini bahwa akan terjadi kebakaran hutan lahan. Bahkan sebelumnya berdasarkan pemantauan kami di salah satu lokasi yang ada di Kalteng, yaitu area food estate-nya yang terbakar juga gitu. Karena berada di lahan gambut.
1: Baik, nah dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, dari sisi personel, kemudian sarana juga kan ini dikatakan sudah semakin diperkuat. Apakah ini cukup, Mas Firman? Apa yang perlu ditambah lagi untuk mencegah luasan kebakaran hutan ini di Kalimantan Tengah?
0: Ya, kalau kami sih melihat bahwa infrastruktur untuk pemadaman kebakaran hutan lahan tidak cukup. Selama ini kita sudah mendorong adanya terbentuk misalkan masyarakat peduli api di beberapa desa untuk menyikapi ketika kejadian kebakaran hutan lahan. Tetapi kalau kita hanya memadamkan api tanpa kemudian melakukan identifikasi terhadap faktor penyebab atau akar masalah dari sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan juga percuma saja menurut kami. Dan penguatan di regulasi juga harus semestinya dilakukan, dan ini tidak hanya mendekati detik-detik yang seperti ini. Pemerintah juga harus melakukan mengeluarkan kebijakan mitigasi bencana di Kalimantan Tengah dan melakukan identifikasi faktor penyebab. Di sisi lain, pemerintah sedang menyiapkan infrastruktur untuk pemadaman, tapi di lain sisi program untuk ya tentu masih membuka di beberapa area gambut. Dan sebelumnya Food Estate malah membuka besar-besar di area gambut. Nah, ini harusnya memang itu kemudian dilakukan pemberhentian terhadap program itu dan kemudian dilakukan restorasi, bukan kemudian malah menambah lagi dengan adanya cetak suara rakyat ini. Dan kami sangat kaya untuk
1: Mas Firman agak terputus-putus, mungkin bisa bergeser sedikit ya agar jaringannya lebih stabil karena suara yang kami terima agak terputus-putus. Mas Firman, halo. Iya, halo Mas Firman. Iya, masih terputus-putus. Kami coba hubungi kembali ya, Mas Firman. Ya, mohon maaf mendengar informasi ataupun jaringan telekomunikasi kami bersama dengan Mas Firman ini masih kami coba hubungi kembali ya untuk mendapatkan jaringan yang lebih baik sehingga informasi yang Anda dengar bisa terdengar lebih jelas. Bersama dengan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI ya, kita coba hubungi untuk membahas bagaimana karhutla di Kalimantan Tengah. Ini WALHI memprediksi adanya perluasan lahan ataupun meningkat di tahun 2026 ini. Ya, kami sudah tersambung kembali, Mas Firman. Selamat sore, halo.
0: Selamat sore, halo.
1: Ya, silakan dilanjutkan kembali, jelas. Mas Firman. Ya, lebih jelas, Mas Firman. Silakan.
0: Oke. Baik, saya lanjutkan tadi bahwa menurut kami, pemerintah juga tidak kemudian hanya menyiapkan infrastruktur. Kita apresiasi sebenarnya pemerintah sudah mempersiapkan infrastruktur untuk pemadaman. Tetapi kami rasa pemerintah juga harus mengevaluasi terkait dengan daya dukung lingkungan yang ada di Kalteng. Terutama kasus area-area yang rawan kebakaran, terutama di lahan gambut.
1: Yeah.
0: Apakah aktivitas sana sudah benar-benar akan safety terhadap ancaman kebakaran atau tidak? Kalaupun memang ada aktivitas yang kemudian merusak gambut, sebaiknya itu dievaluasi program tersebut dan dihentikan.
1: Oke, okay. Artinya bisa dikatakan lebih fokus ke pencegahan daripada pemadamannya, seperti itu ya, Mas Firman ya?
0: Betul, okay. Pemadaman menjadi suatu kewajiban, tetapi melakukan antisipasi dan mitigasi terhadap faktor penyebab dan mengevaluasi kebijakan itu menjadi hal yang sangat-sangat penting karena biar tidak berulang ini terjadi.
1: Ya. Kalau kita lihat dari karhutla ini, dampak yang paling serius dari kebakaran gambut bagi lingkungan dan juga masyarakat seperti apa kalau WALHI menilainya?
0: Kalau WALHI menilainya ya, banyak sekali sebenarnya. Kalau dari faktor sosialnya, ancamannya kemudian hari ini kemudian dan sebelum-sebelumnya ya, terjadi kriminalisasi terhadap peladang Dayak ya, yang kemudian banyak dipidanakan gitu oleh aparat kepolisian gitu. Itu dampak sosialnya. Dampak lingkungannya kemudian banyak lahan gambut kita jadi rusak, lahan kita kebakaran dan sebagainya. Bahkan terjadi kabut asap. Dan kemudian untuk faktor kesehatan, nah ini ancaman terhadap dampak ISPA, kemudian atau gangguan pernapasan dan lain-lain, termasuk ke arah dampak sosial lainnya ke arah pendidikan. Banyak aktivitas pendidikan juga akan terhalang dengan adanya kabut asap ini.
1: Ya.
0: Itu sih yang paling signifikan kami lihat.
1: Ya. Kalau melihat dari masyarakatnya, bagaimana kondisi mereka yang tinggal di wilayah rawan karhutla saat musim kemarau?
0: Ya, kalau berbicara pengalaman-pengalaman sebelumnya yang pernah kita lakukan pendampingan juga, ya memang ancaman terbesarnya adalah mereka sering sesak napas sebenarnya karena
1: gangguan kesehatan,
0: keterbatasan.
1: Iya.
0: Betul. Fasilitas kesehatannya juga sangat kurang gitu. Dan harusnya memang pemerintah itu salah satu juga harusnya yang diperhatikan oleh pemerintah terhadap fasilitas kesehatan di area-area yang rawan kebakaran. WALHI kan pernah menggugat negara kan untuk menyediakan khusus rumah sakit khusus paru di Kalteng gitu untuk mengantisipasi hal ini, tapi ya sampai saat ini tidak dipatuhi putusan pengadilan itu. Karena WALHI menang.
1: Selain penanganan dari pemerintah daerah, seberapa penting sih Mas Firman keterlibatan dari masyarakat adat dan juga komunitas lokal ya untuk pencegahan karhutla ini?
0: Kalau seberapa penting banget itu, karena sebagai bagian dari peran aktif paling terdepan ya ketika terjadi karhutlah ya masyarakat adat. Hmm. Artinya mereka yang paling di depan gitu. Ketika terjadi kebakaran mereka yang akan mestinya mereka juga diberikan kapasitas untuk melakukan pemadaman terhadap kebakaran hutan dan lahan gitu, di area-area yang memang rentan terjadi kebakaran. Hmm. Mengaktifkan juga sumber-sumber ekonomi juga mereka gitu. Karena selain mereka dilatih untuk itu juga alternatif ekonomi juga menjadi penting karena itu bagian dari ancaman juga terhadap mereka.
1: Ya, oke, baik. Kemudian apa rekomendasi dari Walhi ya kepada pemerintah daerah dan juga pusat mungkin untuk menghadapi potensi karhutlah di 2026 ini?
0: Konkretnya kita mengharapkan pemerintah untuk segera melakukan evaluasi ya terhadap wilayah-wilayah yang kemudian melakukan audit lingkungan terhadap daerah-daerah yang memang rawan karhutla, mengidentifikasi faktor penyebab utamanya sebenarnya karena apa gitu. Mm. Misalkan karena kerusakan lahan gambut, yaitu siapa yang faktor penyebabnya itu, dan kalaupun memang itu dari proyek pemerintah, yaitu harusnya dihentikan. Kalaupun dari korporasi, evaluasi perizinannya. Dan kalaupun karena kami tidak apa ya, kalau memang ada aktor-aktor yang lain segera untuk tindakan hukum, evaluasi terhadap perketat dan keluarkan kebijakan sebenarnya yang untuk memperketat evaluasi ini sendiri gitu. Sehingga selain juga membangun infrastruktur atau penyediaan infrastruktur yang seperti dilakukan sekarang gitu, itu lebih konkret kalau kami katakan bahwa sehingga kita tidak hanya latah dengan kebakarannya tapi juga untuk mengidentifikasi sebenarnya faktor penyebab dan kita harus sembuhkan itu gitu.
1: Oke, okay. Jadi yang paling mendesak apa nih menurut Mas Firman?
0: Yang paling mendesak adalah segera lakukan audit lingkungan.
1: Audit ya?
0: Di area ya audit lingkungan terhadap area-area yang rentan kebakaran. Sehingga di sini kita bisa melihat daya tampung daya dukung lingkungan yang kemudian menjadi faktor penyebab karhutlah ini kenapa gitu. Hmm. Apakah itu karena ada, makanya saya katakan tadi, apakah itu karena faktor adanya program pemerintah atau karena ada aktivitas korporasi atau ada aktivitas lainnya?
1: Okay.
0: Sehingga gambut itu rusak gitu. Dan sehingga area-area itu jadi rentan kebakaran. Nah kalau itu tidak dilakukan secara cepat, saya rasa ya oke lah kita tahun ini kita coba untuk padamkan. Tapi kalau faktor penyebab itu tidak juga dilakukan evaluasi ya, kita rasa ya ini tahun depan walaupun ada El Nino lagi ya kita akan kebakaran lagi gitu.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih banyak Mas Firman atas waktunya di Radio Pro 3 sore ini. Selamat kembali beraktivitas, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih.
1: Ya, baru saja kami berbincang dengan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai.
2: Wawancara Pro 3.
1: Ya, pendengar, memang Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ini mencatat lahan seluas 379,76 hektar di Kalimantan Tengah dilanda kebakaran sejak Januari 2026. Jumlah luas lahan yang terbakar ini kembali bertambah akibat terjadinya peristiwa kebakaran di Kabupaten Sukamahara pada April lalu. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Kapusdatin BNPB Abdul Muhari menjelaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Desa Sungai Cabang Barat Sukamahara itu terjadi pada lahan seluas 2,90 hektar. Abdul mengatakan BPBD Sukamahara bergerak cepat untuk melakukan operasi pemadaman saat si jago merah mengamuk. Ia memastikan kebakaran itu juga telah dipadamkan.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Kilas Berita.
4: Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan aktivitas vulkanik Gunung Dukono masih tinggi, serta berada pada status level 2 atau waspada. Kepala Badan Geologi Lana Saria mengatakan Gunung Dukono mengalami erupsi pada Kamis pukul 7 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur, dengan ketinggi kolom abu mencapai sekitar 3.500 meter di atas puncak. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan pembaruan peringatan dini cuaca untuk wilayah Jabodetabek yang berlaku pada 15 hingga 16 Mei 2026. Sejumlah wilayah diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat menimbulkan dampak hidrometeorologi seperti genangan, luapan air sungai hingga longsor. Dalam peringatan dini hari ini, BMKG menetapkan status waspada untuk beberapa wilayah, yakni Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Dan kami juga akan perbarui informasi dari reporter kami. Intensitas hujan tinggi air sungai Batang Merau meluap sebagian wilayah kota sungai penuh untuk waspada. Informasinya disampaikan oleh Muhammad Desman. Desman?
5: Ya, intensitas hujan yang tinggi mengguyur wilayah kota sungai penuh dan juga Kabupaten Kerinci beberapa pekan terakhir ini. Nah, kondisi ini memicu kekhawatiran akan terjadinya bencana hidrometeorologi mengingat topografi wilayah yang dikelilingi perbukitan dan juga dilalui oleh aliran sungai yang besar. Berdasarkan pantauan di lapangan, curah hujan dengan durasi panjang sering terjadi mulai siang hari hingga malam hari di wilayah kota sungai penuh dan juga Kabupaten Kerinci. Peningkatan debit air mulai terlihat secara signifikan pada aliran sungai Batang Merau yang menjadi urat nadi pengalihan air di kawasan sungai penuh dan juga Kabupaten Kerinci. Nah, untuk itu, menurut Kepala BMKG Departemen Parbu Kerinci, Kurnia Ningsih, saat ini intensitas hujan yang cukup tinggi dan bisa saja berdampak terjadinya banjir dan juga longsor. Oleh karena itu, BMKG memberikan pesan penting kepada warga di wilayah kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci untuk bisa waspada dan siap siaga. Terutama warga yang berada di bantaran sungai yang menjadi langganan banjir setiap musim penghujan. Berikut pernyataan dari Kepala BMKG Departemen Parbu Kerinci, Kurnia Ningsih.
6: Masyarakat maupun pemerintah daerah harus tetap mewaspadai terkait tingginya curah hujan yang nanti akan mengguyur di wilayah Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh. Karena dampak yang diakibatkan oleh intensitas hujan itu bisa saja terjadi longsor, genangan-genangan air, maupun banjir banjir dadakan. Ada memang daerah-daerah yang memang rawan longsor,
5: Pemerintah Kota Sungai Penuh telah menyiapkan alat berat di titik awal longsor untuk memastikan jalur distribusi logistik tetap berjalan dengan lancar. Nah, terutama bagi masyarakat yang menemukan kondisi darurat ataupun membutuhkan bantuan evakuasi, pemerintah sendiri telah menyiapkan perahu karet di wilayah-wilayah yang memang rentan terjadinya banjir. Mengingat cuaca yang sulit diprediksi, warga juga diminta untuk terus memantau informasi perkiraan cuaca terkini agar dapat mengambil langkah antisipatif lebih dini. Muhammad Isman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami mengundang Anda pendengar untuk berbincang bersama kami. Silakan Anda bisa menyampaikan informasi seputar dengan cuaca ataupun informasi lainnya. Silakan hubungi kami 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081399399888.

0: Saya sapa Pak Wibi di Makassar. Selamat sore Pak Wibi.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Selamat malam di Makassar. Ya, bagaimana cuaca di Makassar saat ini?
1: Cuaca di Makassar ini panas, Mbak. Gerah ini saya ini.
0: Oh, sudah berapa lama tidak ada hujan?
1: Biasanya sih kalau saya ada hujan, tapi hujan ringan.
0: Terakhir tapi hujan kapan?
1: Ya?
0: Terakhir hujannya kapan, Pak Wibi?
1: Kemarin itu hujan, tapi sebentar kok.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Air ini terasa lebih panas ya, karena sudah masuk kemarau juga ini, ya.
1: Sampai saya keluar rumah ya, nggak pakai baju ini, gerah ya, gerah sekali.
0: Okay. Makasih, Mbak. Oke, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Kami nantikan informasi dari wilayah lain juga ya, silakan hubungi kami 021 384 4545 386 6712.

Ya, sambil menunggu informasi dari Anda, kami sampaikan informasi di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari ini mengerahkan personel untuk membantu membersihkan rumah warga yang masih terdampak lumpur pasca banjir, khususnya di sejumlah wilayah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kepala BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan darurat pasca banjir. Dan ini dilakukan setelah status tanggap darurat ditetapkan oleh pemerintah Kota Kendari. Menurut Cornelius, meski kondisi cuaca mulai membaik dalam beberapa hari terakhir, endapan lumpur masih menjadi kendala utama di sejumlah lokasi terdampak. BPBD Kota Kendari menurunkan 59 personel yang bergerak secara mobile untuk membantu membersihkan sisa genangan dan lumpur di pemukiman warga.

0: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga merilis pembaruan perakiraan pertumbuhan awan cumulonimbus untuk periode 15 hingga 21 Mei 2026. Data terbaru menunjukkan adanya penambahan titik risiko atau risiko tinggi atau kategori frekuen di sejumlah jalur perairan vital Indonesia yang berpotensi memicu cuaca ekstrim. Awan cumulonimbus sendiri merupakan musuh utama dalam keselamatan transportasi karena kemampuannya memicu hujan badai, petir, hingga turbulensi hebat bagi pesawat yang melintas di ketinggian jelajah. Dan berdasarkan analisis model cuaca numerik, BMKG juga menetapkan sebanyak 9 wilayah dalam kategori frekuen, di mana cakupan spasial awan diprediksi melebihi 75%. Dan pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam program Kentongan hari ini, edisi hari Kamis ya, 14 Mei 2026.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
0: Kita jelang warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Safira Amalia pamit dari ruang dengan Anda dan selamat malam.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi, tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan. Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapan seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapan seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan, kalau mereka sudah merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita meminta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
7: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampaikan oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Charat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
9: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
10: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Charat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
9: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
10: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
11: Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas pemerintah kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
10: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Charat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
13: Ya, terima kasih. Pendengar, Malam ini, Kamis 14 Mei, sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28, gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29, gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30, jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
14: Di kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
13: Ya, mendengar jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Seada Tudar Ain melaporkan. Ain.
15: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
16: Alhamdulillah, kita siapa yang sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
15: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Tipe 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
18: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
17: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
19: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
20: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup masih terus ada. Meski sebagian warga menilai perjalanan menuju panggung sepak bola dunia itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang, optimisme tetap muncul di tengah persaingan ketat sepak bola Asia yang semakin berkembang. Generasi muda menilai Indonesia masih perlu membangun fondasi

0: akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang, dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
1: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi, meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia, sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
1: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menemukan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
1: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
2: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
3: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
2: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
3: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah.

0: yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Niar Abdulitiloli, Pro 3 RRI.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Indonesia menyapa malam.

0: Kami baca luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Bersama saya Fajar Nugroho dan juga kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan pada malam hari ini. Dalam setiap dialog Anda bisa berinteraksi bersama narasumber kami di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI di 081-399-399-888. Bersama tim dini hari, tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Presiden China atau Tiongkok Xi Jinping menyambut baik posisi baru dalam hubungan bilateral antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan Xi menyusul pertemuan tingkat tinggi antara dirinya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing. Hubungan baru ini membayangkan adanya kerjasama yang berjalan beriringan dengan kompetisi yang terukur menyusul pertemuan puncak KTT dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lalu apa pengaruh hubungan baru ini terhadap isu-isu global selama ini? Apakah hubungan stabil ini bisa mengurangi ketegangan geopolitik di dunia atau di Timur Tengah? Kami akan berbincang bersama dengan pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ya, Pak Yon, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, ya.
0: Dengan Fajar di Pro 3 RRI.
2: Fajar, ya.
0: Iya,
2: okay, ya.
0: Kabar baik ya, Pak Yon, ya.
2: Alhamdulillah, ya, baik. Ya.
0: Prof, ini pertemuan Amerika Serikat dengan Tiongkok ini mengejutkan tidak? Di tengah rivalitas dalam tanda kutip ya, yang ketika bicara soal ketegangan di Timur Tengah saja, dari statement kedua belah negara ini sangat berbeda, sikapnya juga berbeda. Tapi kemudian sekarang ada pertemuan ini. Bagaimana pandangannya Profesor Yon?
2: Ya, selama ini kan hubungan Amerika dan China itu apa ya, dalam tataran dingin ya.
0: Iya.
2: Ada rivalitas tetapi tidak muncul secara
0: terbuka.
2: Terbuka begitu ya, masih di bawah permukaan, tetapi tanda-tanda ke arah situ ketegangan itu sudah ada. Nah, tentu kan bayangannya hubungan itu tidak ada ya komunikasi yang baik. Tapi kan realitasnya saat ini dengan kedatangan Trump ya, ke Beijing bertemu dengan Xi Jinping ya, walaupun sebagai kedatangan balasan ya,
0: yeah,
2: yang dilakukan oleh Trump, tapi memang kemudian ini membuka sebuah spekulasi baru bahwa bisa saja hubungan kedua belah pihak itu akan baik-baik saja ya ke depannya pasca pertemuan antara Trump dan Xi Jinping, dan tentu akan ada negosiasi, pembicaraan begitu ya, ke arah hubungan yang lebih baik ya dibandingkan sebelumnya. Dalam satu sisi mengejutkan, dalam sisi lain kan dalam hubungan internasional kan tidak ada yang tidak mungkin ya, selama kepentingan itu bisa ditemukan ya.
0: Yeah.
2: Sah-sah saja mereka ketemu ya.
0: Oke. Sah-sah saja memang dalam hubungan internasional. Nah itu yang menjadi pertanyaan mungkin ya, menggelitik bahwa sebenarnya apa yang diinginkan oleh kedua negara ini dalam pertemuan ini. Mungkin ini hanya sekedar formalitas pertemuan atau kunjungan balasan dari kepada Presiden Xi Jinping ya, dari Donald Trump. Tapi kan selama ini Presiden Trump dan Amerika Serikatnya juga fokusnya itu sama sekali tidak pernah ke Asia Timur. Bahkan akhirnya ini kan fokusnya di Timur Tengah, di Iran. Lalu juga tentang tarif resiprokal, bahkan ada ancaman dan lain sebagainya kepada Tiongkok ketika itu. Bahkan tarifnya lebih besar begitu ya, Prof. Tapi kemudian sekarang apa yang sebenarnya yang ingin tiba-tiba saja datang ke Tiongkok ini? Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Trump kalau begitu? Atau kedua belah negara inilah, Prof.
2: Ya, kalau kita pertama dulu ya mencoba untuk membaca apa yang di kepala Trump ya, berkaitan dengan rencana kunjungan, walaupun pasti ada agenda yang langsung berkaitan antara Amerika dengan China, tetapi di balik itu juga kan ada agenda berkaitan dengan ketegangan di Selat Hormuz ya, yang saat ini masih mengalami jalan buntu, walaupun perundingan negosiasi ya sudah dilakukan dan kencatan senjata sedang berlangsung, tapi ada ketidak kesepakatan ya antara Amerika dan dengan Iran. Nah, Trump sendiri melihat bahwa pengaruh China di kawasan, terutama di Iran, itu kan cukup besar.
0: Yeah.
2: Maka dia berharap bisa melakukan ya tekanan kepada China agar tidak ya membantu secara militer kepada Iran, karena kekuatan militer Iran juga disinyalir itu datang dari China begitu. Tapi intinya adalah bagaimana China kemudian bisa melakukan tekanan lah kepada Iran agar mau menyepakati tawaran yang dilakukan oleh Amerika. Nah, kalau dari Xi Jinping sendiri kan tentu dia menginginkan kan hubungannya itu menjadi normal ya, China dan Amerika, kemudian juga menjadikan ya kebangkitan ekonomi China itu sebagai ancaman ya bagi Amerika, tetapi bisa justru memperkuat ya hubungan baik itu kaitan hubungan dagang maupun juga hubungan ekonomi yang lain. Nah, China kan selalu pendekatannya dialog ya dari sisi ini. Nah, saya kira ya Trump berharap dengan memberikan negosiasi tertentu kepada China, China kemudian bisa membantu ya untuk melunakkan posisi Iran ya agar mau mengikuti keinginan Amerika gitu.
0: Jadi sebagai mediator juga seperti Pakistan gitu, Prof?
2: Ya, akan seperti itu ya, karena pasti Amerika Trump membaca ya posisi China sangat kuat ya kepada Iran. Iran tidak bisa dikalahkan, itu kan juga tidak lepas ya dari dukungan baik dukungan teknologi, dukungan moral sebagai sekutu utama ya, termasuk juga bantuan dalam kaitan juga persenjataan ya yang dari China. Nah, disinilah kemudian China dianggap ya sebagai negara ketiga yang sama seperti Pakistan ya, untuk kemudian dapat memberikan ya tekanan kepada sekutunya Iran ya agar mau berunding dan menyepakati apa-apa yang diinginkan oleh Trump. Pasti nanti akan ada take and give ya, tidak bisa sepenuhnya apa yang diinginkan Trump itu kemudian akan dipenuhi Iran. Tapi paling tidak Iran akan melunak dan mau ya bernegosiasi untuk mengakhiri perang ini.
0: Oke, jadi kunjungan Presiden Trump ke bertemu dengan Presiden Xi Jinping ini sebenarnya sinyal bahwa eskalasi akan sedikit mereda nantinya. Ada estimasi ke sana begitu, Prof?
2: Iya, karena kan selalu kebijakannya China itu mengedepankan dialog ya, dan negosiasi, tidak memilih jalan perang. Nah, itu kan juga bisa ditukar ya dengan komitmen Amerika untuk tidak ikut campur dalam urusan dukungan terhadap Taiwan gitu ya, ketika ingin memisahkan diri atau menjadi negara yang independen. Nah, kalau itu ya, komitmen Trump juga bisa disampaikan ya, maka akan sejalan juga dengan apa yang diyakini ya oleh Beijing ya, bahwa ya segala sesuatu itu harus dinegosiasikan, harus melalui jalur perundingan. Maka ini akan semakin membuat ya kondisi ya semakin kondusif ya nantinya kepada perundingan antara Amerika dan Iran. Tapi tentu Xi Jinping juga tidak polos-polos amat begitu ya mengikuti Trump gitu ya.
0: Yeah.
2: Karena kepentingannya juga banyak begitu ya. Nah, disinilah saya kira ya percakapan tingkat tinggi antara dua pemimpin besar begitu ya.
0: Yeah.
2: Untuk kemudian bisa menelurkan kesepakatan yang bisa diimplementasikan dalam perundingan ya kedepannya, negosiasi antara Amerika dan Iran.
0: Iya, banyak hal yang terjadi semenjak peperangan atau konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Amerika Serikat Israel kepada Iran, termasuk diantaranya keluarnya Uni Emirat Arab dari OPEC, kemudian ada tawaran bagi negara-negara Arab begitu ya di Timur Tengah ini secara regional untuk menggunakan yuan. Itu membuat bargaining power dari Amerika Serikat ini sedikit melemah, meskipun kabar terakhir itu yuan juga sempat melemah terhadap dolar Amerika Serikat kemarin begitu, Prof. Apakah ini salah satu di antara kekhawatiran Trump juga sehingga akan ada agenda juga menuju ke sana begitu, Prof?
2: Ya, memang disadari kan posisi Amerika saat ini kan tidak sekuat dulu ya. Dalam perang ini justru profil Iran yang menguat di dunia internasional, sementara posisi Amerika ya mengalami penurunan itu ya. Ketika Trump mengajak teman-teman dekatnya termasuk sekutunya di Teluk ya, Arab Saudi, Kuwait, Qatar dan sebagainya untuk bersama-sama, tapi kan mereka menolak ya dalam perang melawan Iran. Eropa juga akan menolak ya untuk pembebasan, membebaskan Selat Hormuz. Ya, mereka mau bersama mengamankan Selat Hormuz ketika perang sudah selesai begitu. Artinya kan mereka tidak mau berperang melawan Amerika. Nah, posisi Amerika ini kan menjadi sendiri. Secara ekonomi tadi ancaman Cina penggunaan yuan kan juga besar. Nah, sekarang ini kan di sela-sela itu ada pertemuan BRIC juga kan, konsolidasi mereka yang bersama-sama dengan Cina begitu ya. Dan salah satu agendanya juga membicarakan masalah Selat Hormuz. Sementara organisasi yang di dalamnya ada Amerika itu kan tidak ada pertemuan ya. Bahkan Amerika cenderung untuk keluar ya dari NATO.
0: Dari NATO.
2: Organisasi lain juga seperti itu. Jadi nampaknya Trump sendirian begitu ya. Nah, sekarang coba untuk
0: merangkul
2: Cina, tapi kan posisi dunia nampaknya banyak yang berseberangan dengan ide gagasan dari Trump selama ini yang dianggap kemudian banyak merugikan mereka gitu.
0: Oke, meskipun ya di tentu di depan publik, di depan media, di depan wartawan, kedua belah pihak baik Presiden Trump maupun Presiden Xi menyampaikan bahwa formalitas bahwa mereka menjalin hubungan baik dari sektor perdagangan, energi, dan bahkan menyinggung sedikit soal ketegangan yang terjadi antara Tiongkok dengan Taiwan. Apakah ini salah satu kepentingan juga dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini berkunjungan ke sana? Ini berkaitan dengan ketegangan di Laut Cina Selatan ini, Prof.
2: Ya, saya kira seperti itu ya. Trump kan selalu mengatakan Xi Jinping adalah orang yang baik, ya. China great dan aja kan selalu dipuji ya.
0: Itu di depan media. Uang tapi kita nggak tahu nih.
2: Baik-baik saja gitu ya. Tapi di balik layar
0: kita nggak tahu ya.
2: Kan tidak tahu baranya sudah seperti apa begitu ya. Tapi kan Trump selalu mengatakan ya bahwa semua under control, baik-baik. Tapi kan realitasnya juga nggak seperti itu. Nah, saya kira dengan datangnya Trump yang membawa agenda, membawa proposal, itu kan menunjukkan bahwa hegemoni Amerika ya, baik dalam aspek ekonomi, politik, keamanan itu kan sudah mulai tergoyahkan gitu ya. Maka tentu dia juga ya tidak bisa semena-mena sendiri ya dalam tataran dunia baru saat ini. Maka dia juga harus merangkul Cina juga gitu ya, memastikan bahwa semua itu under control ya, tidak terjadi clash atau chaos ya di dunia itu, dan ini kan tidak diinginkan. Maka jalan negosiasi ya selalu ditawarkan, dikedepankan, walaupun kan Amerika selalu punya agenda yang dia ingin dapatkan ya yang sebanyak-banyaknya begitu.
0: Ya, karena kabar dari beberapa media seperti Washington Post, lalu juga dari CNN dan lain sebagainya ya, AFP, bahwa inflasi di Amerika Serikat itu sedang tidak baik-baik saja. Beberapa kebutuhan pokok, BBM ya dan lain sebagainya itu naik sangat signifikan. Bahkan kemarin itu menyentuh kenaikannya itu 4 sampai hampir $5 untuk gasolin, untuk BBM. Termasuk juga untuk kebutuhan pokok lainnya. Termasuk juga untuk barang-barang yang datang dari luar Amerika Serikat, dari barang-barang dari Tiongkok misalkan, Profesor. Nah, ini juga kaitannya dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat kah untuk menekan suasana publik di Amerika Serikat, terlebih di Amerika Serikat sendiri sedang akan menjelang pemilu SLA. Di mana itu sangat sangat menentukan juga nih, karena kabarnya santer banget bahwa akan ada melakukan impeachment dan lain sebagainya untuk Presiden Trump, Prof.
2: Ya, saya kira kan kondisi yang saat ini tadi yang disebutkan ya, masalah ekonomi yang semakin turun ya, harga pokok juga naik, bahkan juga gasolin ya, minyak itu ya, walaupun mereka menghasilkan minyak sendiri kan juga hampir mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
0: Apalagi mau perhelatan Piala Dunia nih, Prof, di sana.
2: Nah, ya semacam itu juga kan. Kemudian maskapai penerbangan yang apa low cost itu kan juga tutup gitu ya. Sementara itu menjadi andalan masyarakat gitu ya. Kan mereka semakin tidak bisa menikmati begitu ya. Masa-masa tadi itu ya, mau perjalanan untuk melakukan Piala Dunia, liburan dan lain sebagainya itu pasti terganggu dengan tidak adanya apa penerbangan yang murah ya bagi mereka. Ini kan menjadi panik juga ya bagi bagi Trump, yang awalnya kan dia sangat percaya diri bahwa dengan kebijakannya ada tarif yang sangat tinggi, dia berperang. Itu dianggapnya bahwa nanti negara-negara itu akan datang ke Amerika menyembah-nyembah begitu ya. Untuk kemudian
0: diajak bahkan sampai mengancam soal tarif resiprokal ke semua negara. Tarifnya luar biasa, termasuk Indonesia juga kena. Tapi nampaknya tidak terlalu signifikan sekarang kalau bicara soal ketegangan di Timur Tengah ini ya, Prof.
2: Iya, betul-betul ya. Bahkan kan dalam Selat Hormuz itu kan negara yang terkena imbas bukan datang kepada Trump, tapi kan negosiasinya ke Iran. Ini kan menunjukkan bahwa ya posisi Iran, Amerika tidak penting lagi. Yang penting mereka bisa dapatkan pasokan, kemudian setelah itu negosiasi dengan Iran agar kemudian diberikan jalan keluar ya, walaupun akhirnya untuk mengatasi itu ya udah diblok ada gitu ya sama Amerika sekalian. Ini kan semakin membuat orang marah begitu ya kepada strateginya Trump saat ini.
0: Iya, ini kondisinya pendengar bahwa Selat Hormuz itu awalnya kan terbuka ketika ada konflik atau invasi peperangan terjadi antara Amerika Serikat bersama Israel menuju ke Iran, akhirnya Selat Hormuznya tertutup. Kemudian negosiasi negara-negara dunia kepada Iran agar kapalnya bisa lewat. Nah, akhirnya Iran memutuskan hanya Amerika Serikat dan kapal Israel yang tidak bisa lewat. Tapi kemudian Amerika Serikat memblok semuanya. Akhirnya makin rumit juga, betul. Semakin ruwet juga gitu ya, Prof.
2: Padahal nah, sebelum perang terbuka.
0: Terbuka. Gitu ya. Nah, ini kan. Wah, ini tapi gini, tentu saja harap-harap cemas juga akan ditunggu oleh semua dunia. Hubungan sinyal positif harusnya bisa terlihat ketika kedatangan Presiden Trump ke Tiongkok ini, Prof. Apa nih harapan ini kalau Profesor dari hasil pertemuan ini yang dihasilkan ini nantinya?
2: Tentunya kan kita berharap ya setelah pertemuan antara Trump dan Xi Jinping ada kesepakatan begitu ya, terutama di dalam mengatasi masalah Selat Hormuz dan mengakhiri peperangan. Nah, Trump harus banyak mendengar gitu ya apa yang disampaikan oleh Xi Jinping. Yang selama ini kan Trump selalu mendikte begitu ya, keinginannya A, B, C, D, dan negara harus mengikuti. Tapi dengan maunya Trump datang ke Beijing, ini kan menunjukkan bahwa Trump juga perlu ya untuk menegosiasikan, mendengar nih apa dari saran dari Xi Jinping.
0: Dari tuan rumah ya, karena Trump betul. Kan tamu ya, ini tuan rumah ngomongnya apa nih, maunya apa gitu ya.
2: Tamu kan nggak bisa nekan-nekan gitu, sampai kejadian ketika di Inggris ya.
0: Oh iya.
2: Ratu mau salaman dia duluin gitu ya, itu kan sebuah pelanggaran dalam hal apa penjamuan dunia. Nah, dia harus tahu apa namanya protokol di suatu negara kan gitu, jangan merasa paling hebat gitu ya, padahal kondisi sekarang kan sedang tidak baik-baik. Nah, harapannya sih ada negosiasi yang kemudian mengarah kepada apa konsensi ya dalam pembukaan Selat Hormuz itu.
0: Iya, Prof, sebenarnya kan awal-awal ketika terjadi konflik di Timur Tengah, ketika Amerika Serikat dan Israel memutuskan untuk menyerang Iran itu, terjadi ada polarisasi semu kalau dilihat dari kekuatan militer dan apa namanya selain militer dan juga ekonomi, yaitu Amerika Serikat dengan aliansinya, dengan Israel, dengan Arab Saudi, dengan semuanya itu, dengan Eropa, dengan beberapa negara Eropa. Kemudian ada Tiongkok dan Rusia. Tapi kemudian apakah polarisasi semua ini akhirnya bisa luntur ketika Presiden Trump itu berkunjung ke Tiongkok ini? Atau justru masih ada rivalitas terselubung yang publik sebenarnya tidak tahu begitu, Prof?
2: Ya, pasti kan nanti akan terjadi pencairan ya. Antara rivalitas utama itu kan sebenarnya rivalitas antara Amerika dan Cina. Antara yang lain kan bagian dari imbas itu.
0: Yeah.
2: Jadi kalau yang atasnya itu sudah mencair, sudah mulai melentur ya, maka lingkaran-lingkaran berikutnya, pinggiran-pinggiran juga pasti akan melakukan relaksasi ya. Mm. Tidak seperti sebelumnya. Nah, kondisi saat ini kan sebenarnya aliansi Amerika Trump sendiri kan juga mulai melemah ya.
0: Mm-hmm.
2: Tidak sepenuhnya didukung ya. Negara sekutu utama di Teluk juga kan tidak mendukung ya. Bayangin saja pangkalan militer yang dibangun Amerika di negara-negara Teluk gitu. Ketika perang tidak boleh digunakan ya. Pasti kan kelimpungan ya mereka. Ini teman kok mau perang nggak boleh dipakai. Sementara hanya ada di bibir Selat Hormuz itu. Ini kan menjadi target yang membahayakan kalau mereka tidak ada di daratan.
0: Oke, okay, baik.
2: Berada di mana gitu. Nah, ini kan persoalan. Eropa kan juga mulai menjauh. Nah, ini saya kira polarisasinya ya akan terjadi tidak lagi hanya unipolarnya Amerika, tapi akan multipolar ya.
0: Multipolar.
2: Banyak akan tumbuh ya kelompok-kelompok negara-negara lain yang besar yang itu juga tidak akan hanya menggantungkan kepada Amerika.
0: Oke, kita juga akan menunggu hasil dari hasil dari pertemuan dari BRICS ya, karena BRICS juga merupakan salah satu kumpulan negara-negara yang kuat, termasuk juga BRICS Plus, termasuk Indonesia nantinya mungkin akan diundang juga dalam perbincangan itu membahas soal apa yang terjadi di Timur Tengah ini. Profesor, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat bersama Pro3 RRI. Selamat malam, Prof.
2: Selamat malam, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Yohan Mahmudi dari Pakar Hubungan Internasional Universitas Indonesia.
1: Wawancara Pro 3. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria mendorong peningkatan akses hunian yang terjangkau dan inklusif melalui himpunan bank milik negara atau Himbara yang terdiri dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara. Oleh karena itu, Doni menggelar rapat koordinasi bersama Himbara untuk membahas pengembangan program social housing atau hunian terjangkau bagi masyarakat. Pertemuan itu membahas penguatan sinergi antara BUMN sektor keuangan dalam mendorong akses pembiayaan perumahan rakyat yang lebih luas, inklusif, dan berkelanjutan. Jajaran TNI ikut serta mendukung program peningkatan produksi pangan nasional termasuk kedelai, sehingga Indonesia bisa menekan impor kedelai dan bisa menjadi negara dengan swasembada kedelai. Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan, peningkatan produksi pangan, terutama produksi kedelai, harus mendapat dukungan banyak pihak karena Indonesia masih menghadapi ketergantungan impor kedelai. Ia menambahkan, hingga kini Indonesia masih sebagai negara dengan impor terbanyak sebesar 2,21 juta ton dengan persentase 86,55% dari total volume impor dan nilai impor sebesar 21,2 triliun rupiah. Dari mancanegara, Menteri Luar Negeri India Subramanyam Jaishankar mengatakan negara-negara berkembang berharap BRICS dapat memainkan peran konstruktif dan menstabilkan Timur Tengah dengan berbagai tantangan global. Hal itu disampaikan pada pembukaan pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi pada Kamis hari ini. Ia juga mengatakan konflik berkepanjangan, ketidakpastian ekonomi, serta tantangan di bidang perdagangan, teknologi, dan iklim terus membentuk landscape secara global. Menurut Jaishankar, pertemuan itu juga menjadi kesempatan untuk membahas perkembangan global dan regional serta mempertimbangkan langkah-langkah praktis untuk memperkuat kerjasama di dalam organisasi. Pertemuan tersebut akan berlangsung hingga 15 Mei 2026. Dari dunia olahraga, Menpora Erick Thohir menyebut penyelenggaraan Piala Presiden 2026 yang melibatkan 64 klub Liga 4 Indonesia dari 38 provinsi menjadi bukti sepak bola mampu menjadi alat pemersatu bangsa melalui pembinaan yang dimulai dari akar rumput. Erick Thohir menjelaskan turnamen edisi ke-8 itu menghadirkan representasi dari seluruh penjuru tanah air dan memperlihatkan bahwa pembangunan sepak bola nasional harus bertumbuh pada kompetisi grassroots yang berjenjang. Drawing yang berlangsung pada Rabu kemarin telah membagi 64 klub ke dalam 16 grup, yaitu grup A hingga grup B. Di pertandingan akan berlangsung serentak di 16 kota pada 30 Mei hingga 11 Juni 2026.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Makna kenaikan Isa Almasih.
1: Pernahkah kita merasa sudah lama ikut Tuhan, tapi hidup kita rasanya masih di titik yang sama? Iman tidak bertumbuh, emosi masih mudah meledak, dan keputusan sering masih dikuasai oleh perasaan. Disinilah kita perlu jujur. Lama ikut Tuhan tidak selalu berarti kita sudah dewasa secara rohani. Kedewasaan rohani bukan diukur dari berapa lama kita ke gereja, seberapa banyak ayat yang kita hafal, atau seberapa aktif kita melayani. Kedewasaan rohani terlihat dari bagaimana kita merespons hidup, terutama saat tidak sesuai harapan. Efesus 4:14a berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Artinya, Tuhan tidak mau kita terus menjadi anak-anak rohani yang mudah goyah, mudah tersinggung, dan mudah menyerah. Semoga kita tidak hanya menjadi orang percaya, tapi menjadi pribadi yang dewasa di dalam Kristus.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI pendengar, dan kini kita masuki segmen To The Point.
1: To The Point.
0: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz mengungkapkan hampir 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online. Dari jumlah itu, 80 ribu diantaranya merupakan anak berusia di bawah 10 tahun. Mutia Hafidz atau Menteri Komunikasi dan Digital menyebut kondisi ini menjadi alarm serius bagi masa depan generasi bangsa. Judi online bukan termasuk hiburan digital. Judi online ancaman yang dapat merusak ekonomi keluarga hingga menghancurkan masa depan anak-anak. Kita akan membahas hal ini terkait banyaknya anak yang terpapar judi online, bahkan 200 ribu anak, 80 ribu diantaranya berusia 10 tahun atau di bawah 10 tahun. Nanti kita akan berbincang bersama narasumber kami pada malam hari ini. Anda juga bisa memberikan tanggapan Anda terlebih dahulu sebelum hubungan kami dengan narasumber kami malam hari ini terhubung di line telepon 0213523172, 3844545, 3862375 atau di 3866712, atau WhatsApp kami di 081399399888. Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz mengatakan pemberantasan judi online tidak cukup hanya melalui pemblokiran situs dan penegakan hukum. Upaya itu harus dibarengi dengan penguatan pemahaman tentang dunia digital atau literasi digital serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahayanya judi online atau judi daring ini. 200 ribuan anak terpapar judi online. 80 ribu diantaranya berusia 10 tahun, di bawah 10 tahun. Itu data yang disampaikan oleh Menteri Komdigi Mutia Hafidz. Kita akan berbincang pada malam hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif Yayasan Puan Indonesia, Dini Widyastuti.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ibu Dini, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Ibu Dini. Kabar baik ya?
2: Kabar baik, Mas Fajar.
0: Iya. Ini kabarnya tapi beritanya tidak baik nih. Saya dan Bu Dini baik-baik aja, tapi kabarnya nggak baik. 200 ribu anak terpapar judi online. 80 ribu diantaranya, menurut data Menkomdigi Mutia Hafidz, 80 ribu diantaranya berusia di bawah 10 tahun. Saya minta tanggapannya terlebih dahulu, Bu Dini.
2: Iya, tentu saja ini ya betul tadi yang dikatakan Mas Fajar ini sebuah berita yang sangat buruk ya, tidak baik. Ini krisis, setuju dengan Ibu Menteri yang sangat concern dan mengatakan bahwa memang ini sesuatu yang perlu menjadi perhatian kita semua. Karena kalau kita bicara tadinya judi online, kita pikir ini persoalan orang dewasa saja. Tetapi data yang ada ini betul-betul mengejutkan, 80 ribu anak di bawah 10 tahun. Nah, ini padahal kita tahu anak-anak ini sangat rentan ya, di ruang digital mereka rentan dan masuk lagi ke judi online. Nah, ini pengaruhnya banyak sekali, Mas Fajar. Tentu saja dari kesehatan mental, mengganggu pendidikan mereka, bahkan relasi sosial di keluarga, dengan teman-temannya. Ini kami dari organisasi hak anak sangat khawatir mengenai tantangan atau dampak ini terhadap tumbuh kembang anak-anak tersebut.
0: Oke, okay. Bu Dini, kita undang pendengar boleh ya di malam hari ini?
2: Oh, silakan.
0: Ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa berinteraksi, bertanya langsung kepada narasumber kami atau menanggapi topik kita. 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online, itu data dari Kementerian atau Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz. 80 ribu diantaranya berusia di bawah 10 tahun. Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, silakan.
3: Ya, selamat malam.
0: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, anak-anak tuh bagus di tahun 2004 sebelumnya kayaknya, sebelum adanya HP kayaknya.
0: Sebelum adanya HP. Sebelum
3: adanya HP tuh kecilnya saya tuh main BT gitu kan.
0: Main benteng.
3: Nah, gitu kan tidak main HP.
0: Oke, baik.
3: Kalau anak-anak zaman teknologi sekarang pada main HP. Udah omongannya udah ini aja, udah Roblox enggak boleh
0: HP. Roblox. Iya, oke. Wah, tahu Roblox juga nih Pak Udin. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Udin. Waalaikumsalam. Nah, ini apa yang disampaikan Pak Udin di Boyolali ini men-trigger saya, Budi nih. Yeah. Kepemilikan handphone untuk anak, yeah, kalau bisa soal anak, yeah, kan nggak mungkin bisa beli dari duitnya sendiri, dibeliin orang tuanya. Akses internet kuotanya dari orang tuanya.
2: Yeah.
0: Jadi akses sampai dengan akses internet digunakan untuk apa saja, yaitu dari semua dari orang tuanya, pengawasan orang tua dan lain sebagainya. Ini pandangannya gimana nih dari kondisi ini, Budi nih?
2: Iya, betul. Tantangan ini kan memang tadi saya jadi bernostalgia. Pak Adun tadi mengatakan main benteng.
0: Main benteng. Ya, Budi ini juga main benteng
2: itu,
0: emang ya?
2: Itu zaman saya. Ya, ya. Ini kita tidak bisa apa ya menafikan bahwa zaman berubah gitu.
0: Okay.
2: Oleh karena itu juga pengasuhan orang tua harus berubah juga. Karena memang terpapar online, yang mereka di sosial media, mereka di gadgetnya itu mungkin 24/7 ya, tapi iya berjam-jam bahkan lebih daripada waktu mereka gunakan untuk belajar dan bermain dan berkoneksi secara real dengan teman-temannya, dengan keluarga dan sebagainya. Ini memang menumbuhkan apa ya, stress, mental health, lalu kemudian emosi yang tidak stabil, bahkan juga depresi di sebagian anak. Nah, ini sangat mengancam sekali. Tapi kalau kita bicara anak, tadi betul Mas Fajar katakan, di mana peranan orang tua? Jadi, orang tuanya sekarang nggak bisa cuma bilang, oh nggak boleh, dilarang,
0: iya,
2: gitu ya.
0: Terus menyalahkan juga bahwa ini tanggung jawab pemerintah. Pemerintah gagal memblokir situs judi online. Tapi sementara akses betul handphone yang dimiliki oleh anak dari orang tuanya, untuk kuota internet dari orang tuanya, pulsanya. Lalu pengawasannya harusnya kan ada dari orang tua ketika ia bermain begitu, Bu Budini.
2: Betul, betul. Ya memang ini tanggung jawab semua ya, tentu saja dari pengambil keputusan, dari pemerintah, lalu kemudian providernya itu harus punya juga tanggung jawab untuk secara apa lebih sosial memastikan hak-hak anak terlindungi. Tapi juga hak konsumen juga ya secara general. Tapi juga tanggung jawab orang tua karena mereka adalah first pihak pertama yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anak, terhadap kesehatan anak, termasuk mental health-nya, terhadap perlindungan anak-anak. Oleh karena itu juga orang tua harus juga mengikuti zaman juga, harus ngerti juga, harus paham digital juga. Jadi kalau Mas Fajar, kalau kita bicara literasi digital, ini sesuatu yang memang harus dilengkapi anak-anak kita, tapi juga orang tua juga.
0: Kayaknya kalau anak-anak sekarang Gen Z, Gen Alpha justru malah lebih pintar main internet ya.
2: Ya betul, pasti ya. Tapi paling tidak tahu gitu ya minimumnya. Dan kan nggak semuanya harus terus online. Bagaimana orang tua juga bisa? Jangan kemudian teknologi dijadikan alat untuk udah deh nggak usah gangguin ini saya kasih gadget gitu ya biar ibu bapak
0: biar nggak tantrum ya, biar nggak tantrum, biar nggak rewel.
2: Padahal kan perlu parentingnya di situ,
0: okay, okay, baik,
2: anaknya main gitu ya.
0: Oke, Budi ini sebentar ditahan, ada Ibu Haryanti di Toli-Toli. Ibu Haryanti
4: ya. Ya. Ya, selamat malam Mas Fajar.
0: Iya, selamat malam. Silakan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, sehat tangguh untuk kita semua ya.
0: Amin.
4: Semoga kita tetap tangguh.
0: Amin.
4: saya setuju literasi digital harus diperkuat, tapi selain itu apalagi untuk orang-orang di daerah ya Ibu Dini ya. Itu bukan hanya literasi secara digital yang harus diperkuat, tapi literasi dari pemerintah ke masyarakat itu benar-benar harus diperkuat. edukasi ini benar-benar harus ke masyarakat. Misalkan kerjasama sama tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, ke RT/RW. Karena di RT/RW itu, Bu Dini, jangankan judi online, itu judi offline itu masih banyak.
0: Judi offline di toli-toli masih banyak.
4: Masih ada, bahkan enak-enak aja orang
0: itu bisa terlihat nggak ngumpet-ngumpet, maksudnya terang-terangan gitu, Bu Haryanti.
4: Ngumpet-ngumpet.
0: Oh, tetap ngumpet-ngumpet.
4: Udah sempat dini, tapi muncul lagi di tempat lagi. Yang lain seperti
0: itu. Okay,
4: jadi masih ada nih, Bu Dini. Bahkan pernah teman ya. Saya ngasih tahu, itu anaknya tuh ya, Wasi itu main judol itu ya. Itu dari SMP, sekarang sudah lulus SMA itu masih main judol. Orang tuanya nggak percaya, malah anaknya dapat, malah orang tuanya ikut menikmati.
0: Jadi
4: literasi masyarakat harus, edukasinya harus diperkuat.
0: Oke, baik, makasih. Aduh, ini dia. Nah, silakan direspon nih, Bu Dini.
2: Iya, Ibu Haryanti, iya. Jadi seperti kekerasan ya, masih ada di wilayah yang fisik, tapi juga di digital, judi juga yang secara fisik dan juga secara online gitu ya. Nah memang ini tadi saya setuju sih, Bu, memang pendidikan atau awareness itu harus dilakukan oleh semua pihak sebenarnya. Pemerintah ini kita nggak bisa semuanya nungguin pemerintah, tetapi organisasi masyarakat sipil di sekolah ya. Dan misalnya kalau di plan kita juga sebagai organisasi masyarakat sipil, kita memang ada beberapa program nih, Mas Fajar.
0: Apa tuh?
2: Seperti challenge dan tim digital well-being. Nah,
0: tim digital. Apa itu? Well-being. Tim digital well-being.
2: Nah, tim sih kan anak
0: remaja. Oh, teens, oke.
2: Okay. Masa-masa ini yang paling rentan gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, karena ini kita ngomong bukan cuma bicara ini mempengaruhi well-being ya, atau ke misalnya ke kesehatan dan kesehatan mereka secara umum gitu. Nah, ini memerlukan peran serta semua pihak, dari sekolah, dari anaknya juga diperkuat sehingga mereka tahu dampaknya seperti apa kalau mereka judol ya, atau bahkan terlalu banyak screen time-nya di untuk hal-hal yang tidak berfaedah gitu ya.
0: Okay.
2: Jadi di sekolah, orang tua juga itu semua harus diperkuat. Tokoh agama, saya setuju dengan ibu tadi, mungkin juga tokoh masyarakat semua harus turun tangan supaya anak-anak kita tidak terjerumus jauh lebih dalam lagi ke dalam situasi mereka kecanduan ya, judol atau kecanduan hal-hal yang tidak baik yang dari didapat dari online engagement seperti itu.
0: Oke, saya tertarik dengan tadi Yayasan Plan Indonesia punya program teen digital well-being ya. Oke, okay. Jadi itu di dunia digital, di internet, untuk teen, untuk remaja agar bisa lebih sehat ya, baik fisik maupun mental, gitulah Bu Dini.
2: Lebih aman
0: ya.
2: Mendapatkan
0: kalau begitu saya ingin lebih tahu lebih jauh, kalau Yayasan Plan Indonesia itu fokusnya apa nih sebenarnya?
2: Kita kan organisasi anak dan anak muda, jadi kita
0: anak dan anak muda, oke.
2: Okay. Jadi ingin berkontribusi memastikan bahwa anak Indonesia itu yang pertama sehat. Sehat ini secara jasmani, sehat secara juga sekarang lagi kesehatan mental ya, kemudian anak-anak kita itu terdidik. Nah kalau kita bicara terdidik bukan hanya secara akademis, tetapi juga tadi punya digital literacy, terus dan connect dengan judul tadi sebenarnya juga financial literacy ya, mungkin perlu ini untuk anak-anak yang muda dan

0: ya.
1: Betul.
0: Nah, selama sebarannya di mana aja? Sebarannya di mana aja di Indonesia ini?
1: Saat ini kami bekerja di 13 provinsi, okay. Dan terutama di NTT itu kita ada 30.000 anak dampingan.
0: Nah, kalau
1: ini yang jemput bola itu.
0: Oke, okay. Karena topik kita soal judi online, dari jemput bola datang ketemu anak-anak, komunitas remaja dan lain sebagainya, pernah nggak nanya mereka tahu judi online nggak? Pernah main nggak gitu? Dari data yang diterima oleh teman-teman dari Yayasan Pan Indonesia?
1: Iya. Iya, pernah, dan juga apa namanya, bukan cuma judi online tapi juga
0: pornografi.
1: Paparan terhadap isi ini barusan saya mau bilang pornografi. Nah, ini tantangan-tantangan yang kita hadapi. Anak-anak juga di beberapa tempat di mana kami bekerja itu, mereka karena sekolahnya jauh harus mondok, Mas Fajar. Jadi di kota lain kan. Nah, ini jadi lebih menantang lebih, karena kan tidak ada
0: pengawasan ya. Enggak ada pengawasan.
1: Betul. Nah, ini ya bisa terjebak di dalam hal-hal yang lain yang
0: sangat. Oke. Sebenarnya saya ingin lebih mendalami soal data 200.000 anak ini, sebarannya itu sebenarnya terbanyak tuh di mana saja, apakah di perkotaan atau di pedesaan atau sama saja, karena data ini akan sangat berpengaruh juga atas kebijakan pemerintah. Sebenarnya pemerintah dari Komdigi sendiri sudah memblokir berjuta-juta situs judi online, lalu ada PP Tunas, lalu ada Permen Komdigi dan lain sebagainya, Bu Dini, tapi sepertinya itu belum cukup, Bu.
1: Iya. Betul. Ya, seperti itulah. Sebenarnya peraturan pemerintah, himbauan pemerintah, program pemerintah itu adalah pintu pembuka, ya, menurut kami pintu pembuka. Tetapi kan mereka melakukan judi online ini di rumah ya, di kamar gitu kan. Kan enggak bisa dong menteri atau apa.
0: Oh iya, iya.
1: Ranah-ranah seperti itu. Jadi betul-betul pengawasan dimulai dari rumah.
0: Iya juga
1: itu
0: ya.
1: Itu yang kita mau katakan, iya. Jadi semua berawal dari rumah dan peran serta orang tua dalam hal ini atau pengasuh ya. Kalau tidak tinggal dengan orang tuanya itu sangat penting sekali. Jadi memang penting orang tua dan pengasuh itu juga punya literasi dan mengikuti zaman juga dan menjadi sahabat dari anak terutama remaja.
0: Nah, lalu ketika ada temuan itu dari teman-teman di Yayasan Plan Indonesia, apa yang dilakukan ketika mereka sudah tahu soal judi online, pernah main atau bahkan masih bermain judi online, dan paparan konten-konten negatif lainnya di internet, lalu apa yang dilakukan begitu, Bu Dini?
1: Iya. Biasanya ya tadi yang seperti saya katakan, kita nggak bisa cuma bilang tidak bisa hanya melarang, tetapi memberi pengertian kepada anak-anak dan memberikan alternatif. Nah, ini kalau kami mengobservasi anak-anak ini kan butuh sesuatu ya, butuh eksis, butuh kegiatan. Nah, pertanyaannya apakah kita sebagai orang dewasa, apakah pemerintah, sekolah, komunitas, orang tua sudah memberikan alternatif untuk anak-anak kita sehingga mereka kemudian bisa berinteraksi, berkegiatan lain, tidak hanya di online ya, tetapi juga secara langsung terkoneksi dengan anak-anak. Ini kalau balik zaman dulu nih, nostalgia boleh sedikit ya tadi kan.
0: Iya.
1: Mengatakan main benteng gitu.
0: Main benteng, main galasin, tak umpet, tak jongkok ya, semuanya lah.
1: Nah, itu juga melalui permainan, melalui perlombaan-perlombaan antar sekolah, antar komunitas, segala aktivitas, apakah itu olahraga, aktivitas berkesenian, ya untuk yang kreatif itu saya pikir harus digalakkan lagi. Jadi antidot dari online ya offline.
0: Tapi yang menyenangkan ya, betul, juga ya. Sama-sama menyenangkan ya.
1: Betul. Saya mau bilang juga tapi ya ada tren sedikit nih ya, ada perubahan di mana sebagian anak-anak muda sekarang sudah mulai jenuh dan mencari koneksi yang offline itu atau connecting antara offline dengan online. Kita lihat interest mereka untuk baca buku dia sebagai anak muda itu mulai meningkat loh.
0: Atau komunitas main anak-anak di Senayan itu, anak-anak muda itu yang ngumpul main karet, main tak jongkok, tak umpet gitu ya. Itu,
1: iya,
0: itu luar biasa itu.
1: Iya. Kan? Yeah. Iya, jadi ada kerinduan itu untuk bisa punya koneksi yang beda, untuk eksis di tempat yang lain ya,
0: yeah.
1: Bukan cuma di online.
0: Jadi anak-anak itu butuh eksistensi gitu lah, intinya gitu ya.
1: Iya, betul.

0: Okay, baik.
1: Tapi intinya mungkin sebelum kita hari ini, yang paling penting juga adalah kita memastikan bahwa bagaimana anak-anak kita bisa terlindungi, kita memberikan ruang untuk mereka bisa tumbuh kembang yang aman di dunia offline ataupun online gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, ini tugas kita bersama semuanya.
0: Okay.
1: Bukan hanya pemerintah, tapi dimulai dari rumah.
0: Baik, kalau gitu terima kasih banyak Ibu Dini atas waktunya bersama Bertikari hari. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Direktur Eksekutif Yayasan Pelayan Indonesia, Dini Widyastuti.
2: Wawancara Pro 3. Catatan peristiwa.
3: Pangeran Amir bin Sultan Kuning, bangsawan Kerajaan Banjar yang juga kakek Pangeran Antasari, ditangkap Belanda pada 14 Mei 1787. Selanjutnya ia diasingkan ke Sri Lanka bersama 3.000 pengikutnya karena berperang melawan Belanda. Pangeran Amir dikenal karena tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Banjar. Hari ini, 64 tahun lalu, tepatnya 14 Mei 1962, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini terjadi ketika pelaksanaan sholat.
2: Catatan peristiwa.
3: Pangeran Amir bin Sultan Kuning, bangsawan Kerajaan Banjar yang juga kakek Pangeran Antasari, ditangkap Belanda pada 14 Mei 1787. Selanjutnya ia diasingkan ke Sri Lanka bersama 3.000 pengikutnya karena berperang melawan Belanda. Pangeran Amir dikenal karena tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Banjar. Hari ini, 64 tahun lalu, tepatnya 14 Mei 1962, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini terjadi ketika pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan rumput antara Istana Negara dengan Istana Merdeka Jakarta. Para pelaku penembakan itu diketahui berjumlah 3 orang, yaitu Sanusi, Kamil, dan Jaya Permana, yang semuanya merupakan anggota DITII.
2: Indonesia menyapa malam.
0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI, masih dalam segmen To The Point, dan kita masih bahas soal 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online, 80 ribu diantaranya berusia di bawah 10 tahun, itu data dari Menteri Komunikasi dan Digital, Muthiah Hafiz, dan kita akan berbincang bersama malam hari ini, Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra.
2: Wawancara Pro 3.
0: Pak Jasra Putra, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Iya, iya, dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Jasra, kabar baik, Pak?
4: Alhamdulillah, baik, Pak Fajar.
0: Iya, kita bicara soal anak yang terpapar judi online, 200 ribu angkanya, kalau dari 200 ribuan lah, kalau menurut dari Menteri Komdigi, dan juga 80 ribuan diantaranya berusia di bawah 10 tahun. Mungkin dari KPAI sendiri punya data sendiri, dan juga bagaimana merespon hal itu, data itu, Pak Jasra?
4: Ya, jadi maraknya paparan judi online terhadap anak dan remaja Indonesia tentu ini menjadi ancaman serius ya bagi masa depan generasi bangsa. Apa yang dirilis oleh Komdigi dan juga tahun 2024 sebetulnya ada 80 ribu juga gitu ya.
0: Ya.
4: Anak-anak usia rentang 8 sampai 10 tahun maksud saya juga terlibat terpapar dengan judi online, terutama melalui top up game ya.
0: Oh.
4: Di angka 10.000, 15.000 gitu ya.
0: Yeah.
4: Yang ini sebetulnya bukan soal isu teknologi digital, melainkan juga soal krisis sosial yang menyentuh ruang keluarga, ruang pendidikan kita, dan lingkungan masyarakat. Jadi kalau kita lihat judi online ini tentu berkembangnya sangat cepat ya, terutama melalui media sosial, game digital, aplikasi gitu ya, hingga berbagai macam platform internet yang mudah diakses oleh anak-anak. Nah, kalau kita lihat modusnya dibuat menyerupai permainan biasa gitu ya, menawarkan hadiah instan dan memanfaatkan rasa ingin tahu anak ya, serta lemahnya pengawasan digital. Nah tentu kita berharap paparan yang sangat luar biasa ini, di mana anak-anak usia dini ya, yang usia 8 tahun ya, akan membentuk ya perilaku adiktif ya, dan bahkan dampaknya bisa menurunkan konsentrasi belajar. Dan bahkan beberapa kasus kita lihat juga anak-anak yang kita lihat memicu sudah mulai berbohong kepada orang tua, kemudian juga terdorong untuk melakukan pencurian, untuk penyalahgunaan uang ya. Nah hingga merusak mental kesehatan mereka, karena memang judi ini tentu ada situasi krisis sosial yang di mana anak-anak kita menjadi korban jangka panjang ya, yang tentu suatu saat tentu anak-anak kita akan kehilangan arah pendidikan masa depannya.
0: Iya.
4: Nah oleh itu saya kira tentu satu, bagaimana penanganan judi online ini harus dilakukan secara masif ya. Ada upaya yang sudah dilakukan misalnya soal penegakan hukum ya, kemudian upaya pencegahan secara kolektif ya, melalui penguatan peran keluarga, dunia pendidikan dan masyarakat ya. Nah saya kira di samping soal takedown ya, apa yang dilakukan oleh Ibu Menteri Komdigi dan tim, dapat dampak dari PP Tunas dan aturan turunnya, tentu kita berharap ini semakin efektif ya untuk membongkar, dan bahkan kita melihat ini adalah seperti fenomena gunung es ya, yang tentu kita harus memastikan bagaimana peran-peran keluarga, peran-peran dunia pendidikan, teman-teman media yang terus mengedukasi, dan termasuk juga penegakan hukum yang masif ya, sehingga tidak ada celah bagi penjahat anak, termasuk juga bandar judi online, okay, gitu ya, menyasar anak-anak kita, Mas Fajar.
0: Baik, Pak Jastra, data dari Komdigi atau dulu Kominfo sudah jutaan situs diblokir. Lalu beberapa hari kemarin itu penggerebekan sindikat judi online yang terdiri dari beberapa warga negara asing, Pak Jastra, dari sisi perindakan hukum. Lalu datanya sudah terkumpul dari tahun 2024, menurut Pak Jastra sudah ada data soal paparan anak terhadap judi online. Tapi dari berbagai banyak tindakan, baik itu pemblokiran, baik itu tindakan hukum dan lain sebagainya, toh angkanya tidak beranjak, justru malah bertambah. Dari tahun 2024 menurut Pak Jasa sudah ada, dan sekarang ini justru jadi 200 ribu anak terpapar judi online. Apa permasalahan mendasarnya ini, Pak Jasra?
4: Ya, ini kan kejahatan cyber yang dikelola melalui algoritma anak gitu ya. Nah, dan ini akan terungkap apa yang sampaikan oleh Bu Menteri itu sebetulnya dampak dari penerapan PP ini. Jadi kejahatan-kejahatan itu terungkap pada akhirnya. Ya, anak-anak ya.
0: PP Tunas maksudnya, Pak Jasra?
4: Kenapa?
0: PP Tunas atau apa?
4: Iya, PP Tunas.
0: Okay.
4: Ya, PP Tunas. Dan PP Tunas itu menyebutkan melarang anak usia 16 tahun di media sosial berisiko tinggi. Termasuk juga yang ilegal ini sebetulnya itu secara otomatis ter-take down gitu ya. Nah walaupun ada upaya-upaya lain ya, penjahat anak ini mengambil konten atau media platform yang ilegal. Nah ini dugaan saya ini akan terungkap lebih banyak lagi gitu ya, karena memang keterpaparan itu sebetulnya sudah cukup lama gitu ya. Misalnya dari 2004 ya, yang diungkap oleh PPATK ya, lebih dari 50 miliar ya anak-anak kita melayang.
0: Aduh,
4: saja gitu.
0: Iya, banyak banget.
4: Nah, jadi ini akan terungkap. Nah, namun PR-nya begini, Mas Fajar, PR-nya adalah ketika data terungkap, mappingnya sudah diketahui RT/RW-nya, bagaimana rehabilitasinya dengan ratusan ribu anak ini? Nah, ini tantangannya, karena kalau tidak direhab. Karena kita juga menjumpai misalnya anak ini judi online juga diajak oleh orang tuanya juga.
0: Aduh.
4: Lingkungan terdekatnya.
0: Wah.
4: Diajak oleh orang tuanya juga.
0: Oh.
4: Menerima, menampung uang judinya dan seterusnya.
0: Oh gitu. Ya. Oke.
4: Okay. Nah, ini temuan 2024 ya, kita coba diskusi dengan PPATK juga waktu itu gitu ya. Nah, kalau lingkungan terdekatnya saja tidak aman atau lingkungan terdekatnya membujuk, merayu anak juga terlibat bagian dari itu. Nah ini tentu harus ada peran negara gitu ya, pemerintah, ya pemerintah daerah, dan masyarakat ya untuk memutus akses. Karena kan jangka pendek ya pemutusan akses. Dan tugas berikutnya adalah rehabilitasi.
0: Yeah.
4: Dan sehingga rehabilitasinya betul-betul tuntas ya, baik dari pendekatan hukum, penjelasan tentang bagaimana judi online ini dilarang di Indonesia, dan kemudian termasuk juga pendekatan-pendekatan agama, ya budaya dan seterusnya. Jadi ini PR yang tidak mudah terkait rehabilitasi gitu Mas Fajar.
0: Baik, Menteri Komdigi Muti Hafiz mengatakan take down jutaan situs penegakan hukum itu tidak cukup. Yang terpenting adalah menjangkau masyarakat luas dengan fakta ini agar tumbuh kesadaran dari dalam keluarga dan komunitas. Jadi intinya itu pihak keluarga. Karena saya bertanya-tanya tadi itu Pak Jasra, anak usia 10 tahun kok bisa ya untuk mengakses judi online? Saya aja nggak tahu gitu ya. Maksud saya itu gimana cara mereka taunya, dapat informasi dari mana? Pertama itu mereka punya handphone, otomatis mereka nggak punya uang untuk beli handphone dari orang tuanya, kuotanya, internetnya dari orang tuanya. Lalu untuk judi online, kalau dulu kan offline tuh saya lihat di layar tancap itu ada judi dadu misalkan, harus ada modal dulu keluar. Nah modal dari mana tuh si anak sampai angkanya 2024 itu sampai 50 triliun Pak Jasra? Ini kan menjadi pertanyaan, atau ada missing link juga nih Pak Jasra?
4: 2004 itu di US saya terkait sama dengan pasar gitu. Tapi setelah kita lihat dengan PPR, ternyata melalui game.
0: Oh game.
4: Ya, game up 10.000, up 15.000, jadi negara yang modern. Jadi anak kita ini sadar gitu bahwa
0: dia akses
4: situs atau aplikasi judi online gitu ya.
0: Oh harganya nah, itu nah, untuk modalnya itu nggak terlalu besar ya, maksudnya cuma 5.000 pun bisa, 10.000 ya, bisa, 15.000 bisa ya, gitu ya, seperti uang jajan mereka sekolah gitu.
4: Ya. Kalau jumlah 80.000 anak mas atau ratusan
0: ribu, iya juga ya.
4: Ibu menteri ya, dikaliin aja.
0: Iya benar.
4: Jadi itu jadi. Ini makanya upaya kolaboratif ya untuk mencegah penting gitu ya. Dan saya kira pelibatan sekolah, tokoh agama ini harus harus lakukan gerakan masif gitu ya. Karena judi online ini kan sangat luar biasa, apalagi yang diungkap oleh Mabes Polri ya, bahkan para bandarnya itu kan sudah berpindah berkantor di Indonesia.
0: Iya, gitu kan? Kemarin tuh sempat terungkap nah, tuh.
4: Ya, ini yang tentu yang menjadi kekhawatiran kita. Oleh sebab itu, di samping juga anak-anak tentu harus diedukasi gitu ya. Kadangkala dia tidak mengetahui itu adalah situs judi. Kemudian yang kedua, memastikan anak-anak usia 16 tahun tidak mengakses ya konten-konten yang berbahaya atau
0: betul
4: ilegal.
0: Bu Menteri Muti Hafiz mengatakan ya itu benteng atau filter pertamanya itu utamanya dan pertamanya adalah keluarga. Tapi ketemuan dari KPAI Pak Jasa tadi mengatakan ada temuan bahkan anaknya itu justru tahu dari judi online itu dari orang tuanya, diajak gitu loh Pak Jasa. Ini gimana nih cara untuk membreakdown masalah ini agar sampai tuntas gitu loh Pak Jasa, untuk ke depan tidak bertambah banyak lagi anak-anak yang terpapar judi online.
4: Ya, jadi memang ketika data ditemukan ya langkah berikutnya adalah untuk melakukan asesmen ya, seperti apa keterpaparan anak-anak ini gitu ya. Nah dari asesmen itu nanti akan diurai untuk penyelesaiannya, apakah bisa melakukan rehab di tingkat keluarga. Namun kalau juga keluarga menjadi pelaku ya tentu harus dilihat keluarga besar gitu ya. Kakek, nenek gitu, apakah bagaimana situasi pengasuhan. Tapi kalau tidak ketemu juga ya, maka anak ini harus ditarik ke rumah perlindungan anak gitu ya.
0: Oh.
4: Rumah aman gitu ya, sampai mereka itu direhab. Kalau di SOP-nya kan 6 bulan ya, dengan tetap menempuh pendidikan gitu ya, tapi mungkin dengan daring atau mungkin guru datang ke tempat layanan. Namun pertanyaan gini Mas Fajar, kalau 80.000 siap nggak lembaga layanan kita untuk menampung anak-anak
0: kita itu? Gitu. 200.000, jangankan 200.000 lah, 80.000 dulu deh. 80.000 ya, ada nggak tempatnya itu, nih gitu ya?
4: Ya, itu ya. Jadi ini makanya ini tidak mudah, tapi bisa kita lakukan, terutama bagaimana lingkungan terdekat anak ini dilihat secara utuh. Kemudian kalau memang isunya adalah soal pengasuhan, ya maka pendekatan pengasuhan. Tapi kalau orang tuanya juga mengalami tindak pidana dengan kasus yang sama gitu, tentu harus dilihat keluarga besarnya itu seperti apa, agar anak ini kan bisa diasuh oleh orang yang bertanggung jawab gitu ya. Kemudian termasuk juga memastikan jangan sampai terstigma juga ya anak-anak ini, ini adalah penjudi, anak penjudi, pelaku judi dan seterusnya. Nah tentu ini kita tentu harus hati-hati kita, karena bagaimanapun juga anak-anak tentu punya masih masa depan gitu ya, ada kesempatan untuk memperbaiki diri mereka.
0: Baik, data 200 ribu anak ini bukan statistik tapi masa depan bangsa Indonesia ada di pundak mereka, sehingga perlu adanya penanganan serius kepada 200 ribuan anak ini. Apakah direhabilitasi, penyediaan tempatnya gimana, kesiapan dari untuk para konselornya ya, psikolog dan lain sebagainya begitu Pak Jasra?
4: Ya, saya kira semuanya bergerak, lembaga-lembaga layanan, baik pendidikan atau lembaga rehab ya, termasuk juga tokoh-tokoh agama, saya kira dengan jumlah yang begitu besar ya, 200 lebih. Dan saya kira tentu pemerintah sudah punya data ya, dan kami tentu melakukan koordinasi terus menerus agar memastikan anak yang 200 ribu ini terdampingi secara baik, dipulihkan ya, terkait nilai-nilai yang selama ini mungkin mereka sadar atau tidak sadar ya, tentu kita berkewajiban untuk menyampaikan dan memastikan mereka berada pada nilai-nilai yang mendukung terkait tumbuh kembang mereka.
0: Mas. Baik, kalau gitu Pak Jasra terima kasih banyak. Maaf nih ganggu, ini lagi akhir pekan Pak, libur panjang Pak Jasra ya, lagi liburan.
4: Iya, kemarin ada pengawasan ke Padang. Oh gitu. Di
0: Barat, ya, Pak Jasra. Iya, selamat berakhir pekan Pak Jasra, terima kasih banyak. Ya, selamat malam. Ya. Demikian pendengar To The Point kita malam hari ini bersama Wakil Ketua KPAI Jasra Putra.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada kini kami hadirkan program feature menuju Baitullah, kisah Manang, porter haji yang bekerja dalam senyap di Embarkasi Makassar. Produksi RRI Makassar bersama reporter Kristianto.
2: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
5: Suasana pagi di Embakasi Makassar terasa lebih sibuk dari biasanya. Sejak dini hari, aktivitas tak pernah benar-benar berhenti. Truk pengangkut koper bersahutan di halaman Asrama Haji Sudiang Makassar. Puluhan koper jemaah tersusun rapi, sebagian diikat kuat sebelum diberangkatkan menuju bandara. Di tengah hiruk pikuk itu, sejumlah pria berseragam merah marun tampak mondar mandir. Mereka mengangkat koper, menyusun barang, dan memastikan seluruh perlengkapan jemaah siap sebelum pemiliknya tiba. Mereka adalah porter haji, bekerja di balik layar yang jarang tersorot, namun menjadi bagian penting dalam kelancaran perjalanan ribuan jemaah menuju tanah suci. Salah satunya Manang. Pria 62 tahun asal Sudiang ini telah menjadi porter haji selama 34 tahun. Baginya, musim haji sudah seperti bagian dari hidup yang terus berulang setiap tahun. Ia hafal ritme kerja di embarkasi. Kapan koper datang lebih dulu, kapan jemaah mulai berdatangan, hingga bagaimana memastikan barang-barang tertata tanpa kesalahan. Bagi Manang, pekerjaannya bukan sekedar mengangkat koper. Ada rasa bangga bisa ikut menjadi bagian dari perjalanan ibadah para tamu Allah. Namun, pekerjaan itu juga menuntut tenaga dan waktu yang tak sedikit. Jam kerja porter bergantung pada jadwal kedatangan jemaah yang kerap berubah. Dalam satu musim haji, lebih dari 60 porter dilibatkan dan bekerja dalam dua shift. Mereka direkrut dari masyarakat sekitar Asrama Haji Sudiang Makassar sebagai bentuk pemberdayaan warga lokal.
6: Pos itu mengutamakan orang-orang yang di sekitar sini, penduduk di sekitar sini. Pendapatannya kalau sekarang itu sudah langsung digaji, Pak. Ya, per pemberangkatan dan pemulangan.
5: Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, pelibatan warga sekitar bukan hanya membantu pelayanan jemaah, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar Asrama Haji Sudiang Makassar.
7: Alhamdulillah sejak kami ditugaskan di Asrama Haji mulai 2006 untuk setiap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, porter-porter itu kami rekrut dari masyarakat sekitar Asrama Haji. Itu kenapa, agar masyarakat sekitar Asrama Haji ini kita berdayakan, mereka bisa memelihara juga asrama, mereka bisa membantu jemaah, sekaligus ada upah yang kami berikan untuk mereka membantu jemaah haji kita di sini.
5: Di tengah perhatian besar para ribuan jemaah yang akan berangkat ke Tanah Suci, keberadaan porter seringkali luput dari perhatian. Padahal, di balik setiap koper yang terangkat, ada tenaga, pengabdian, dan pengalaman panjang yang ikut mengantar perjalanan ibadah para jemaah. Dari Embarkasi, Asrama Haji Sudiang Makassar, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
8: Info Haji.
9: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
10: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
8: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
11: Memastikan ya bahwa semua layanan
12: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
8: Disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menemui petani di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur untuk memastikan stok pupuk tersedia dan harga gabah tetap di level aman. Menko Zulhas juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menurunkan harga pupuk sebesar 20% sejak tahun lalu. Sementara itu, Direktur Utama Petrokimia Gresik Dakoni Khotob mengemukakan realisasi penebusan pupuk bersubsidi di Jawa Timur cukup tinggi dan hingga kini telah mencapai hampir 50% dari total alokasi sekitar 2 juta ton. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam evaluasi aktivitas Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara periode 16 hingga 30 April menunjukkan 21 kejadian gempa vulkanik dangkal per hari. Pada periode evaluasi tersebut terekam sebanyak 314 kali gempa vulkanik dangkal, 15 kali gempa vulkanik dalam, 4 kali gempa tektonik lokal, dan 333 kali gempa tektonik jauh. Energi gempa-gempa vulkanik secara keseluruhan yang berdasarkan nilai perataan amplitudo rekaman gempa menunjukkan nilai fluktuatif. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengkonfirmasi bahwa sebuah kapal yang terkait dengan Jepang berhasil melewati Selat Hormuz dengan aman. Dalam konferensi pers, Presiden Eneos Holdings Tomihide Miyata mengatakan bahwa kapal tanker yang dikelola oleh perusahaan penyulingan minyak tersebut telah keluar dari selat itu. Menteri Luar Negeri Jepang Motegi mengatakan kepada wartawan bahwa tidak ada biaya tol yang dibayarkan kepada pihak Iran agar kapal dapat melintas, yang diketahui bahwa 4 awak kapal berkebangsaan Jepang. Dari dunia olahraga, sejumlah pebasket terbaik dunia dipastikan unjuk gigi pada FIBA 3x3 World Tour Zadar 2026 di Kroasia tanggal 15 hingga 16 Mei dengan membawa ambisi besar merebut gelar dalam salah satu seri bola basket 3x3 paling bergengsi tersebut. Laman FIFA 3x3 atau 3 lawan 3 hari ini mengatakan kota Zadar kembali menjadi panggung bagi para bintang bola basket 3-on-3 dunia yang datang dari berbagai negara dengan status unggulan maupun kuda hitam. World Tour Zadar 2026 diprediksi para pecinta bola basket 3-on-3 berlangsung ketat dan menghadirkan persaingan sengit hingga ke partai final.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
2: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pars, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
3: And we're responsible for everything else.
4: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
2: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.

Pendengar, suasana libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026 mulai terasa di berbagai perjalanan moda transportasi publik ya. Hingga Selasa 12 Mei 2026, PT KAI mencatat sebanyak lebih dari 500 ribu tiket telah terjual untuk periode keberangkatan 13 hingga 17 Mei 2026. Yogyakarta kembali menjadi kota tujuan untuk yang paling diminati selama libur panjang minggu ini. Sejumlah tempat wisata juga menjadi tempat-tempat primadona atau yang biasanya dihabiskan bersama oleh masyarakat ya, bersama keluarga dan juga kerabat untuk mengisi libur panjang untuk minggu ini. Dan kita akan mencari tahu bagaimana situasi di Yogyakarta ya.

Iya, pendengar, dari penggunaan moda transportasi kereta api untuk libur panjang kali ini, dari catatan KAI melalui apa yang disampaikan Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba, perjalanan libur panjang kali ini didominasi kota wisata yang mudah dijangkau dengan kereta api. Terlihat pergerakan jumlah penumpang yang menggunakan jasa kereta api sudah mulai ada kenaikan sejak tanggal 13 kemarin. Lalu untuk kepulangan, untuk arus baliknya tanggal hari Minggu, tanggal 17, sudah tercatat ada kenaikan yang cukup signifikan. Dari data yang berhasil dihimpun oleh PT KAI, kota Yogyakarta kembali menjadi posisi teratas sebagai destinasi favorit. Hingga 12 Mei 2020 kemarin, relasi Yogyakarta-Gambir tercatat ada

0: mencapai 8.612 pelanggan. Daya tarik kawasan di Yogyakarta itu masih menjadi magnet bagi para oleh masyarakat yang ingin menghabiskan libur panjang ini. Jadi dari Jakarta, kebanyakan dari Gambir ya, relasi Yogyakarta-Gambir maupun Gambir-Yogyakarta. Sementara relasi atau daerah-daerah lainnya seperti relasi Lempuyang, Pasar Senen Lempuyang juga masuk ke dalam jumlah penjualan tiket terbesar juga. Ada 15.000 pelanggan. Ini menunjukkan minat masyarakat untuk menghabiskan waktu di Yogyakarta. Untuk di kota lainnya di Jawa Tengah, yang kedua adalah Semarang. Kemudian diikuti oleh Jawa Barat, yaitu di Bandung. Jadi perjalanan di Bandung itu tetap juga menjadi tujuan favorit. Banyak yang menggunakan moda transportasi kereta api. Itu kalau di luar kota Jakarta. Kalau di Jakarta sendiri, banyak juga tempat-tempat wisata yang biasanya menjadi tujuan menghabiskan libur panjang bagi untuk masyarakat Jakarta maupun masyarakat daerah lainnya yang berkunjung ke Jakarta. Salah satunya adalah Taman Impian Jaya Ancol. Kita akan berbincang bersama Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol TBK, Syah Mudrian Lubis.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ya, Pak Ian, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar.
0: Kabar baik, Pak.
2: Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
0: Biasanya libur panjang ini kabarnya tambah baik lagi nih, Pak Ian. Lagi sibuk-sibuk ya, kah? Libur panjang? Ya,
2: sibuk banget. Alhamdulillah.
0: Kita bersyukur. Ini data tingkat okupansi atau pengunjung ke Ancol gimana nih, Pak, sejauh ini, Pak? Sampai tanggal 14 ini, Pak.
2: Ini menarik. Kalau kita lihat dari Januari, ya. Sampai dengan April ini, itu ternyata visitor itu tumbuh terus loh.
0: Oh ya.
2: Saya itu juga bingung gitu kadang-kadang. kurs dolar itu kan dari bulan Januari kemarin kan sekitar 16.000 tuh.
0: Betul.
2: Sekarang
0: 17.000 sekian.
2: April udah 17.000 lebih.
0: Mm-hmm.
2: Nah, visitor itu meningkat, Bos. Itu sekitar 20% lebih seperti gitu dibandingkan dengan Januari.
0: Ini data yang mengejutkan bagi Pak Ian sendiri. Kok bisa terus meningkat ya?
2: Iya. Sebenarnya gini, saya pernah beberapa kali diskusi dengan teman-teman dari Mandiri Sekuritas. The moment pada saat Hormuz kemarin tutup, kita ada diskusi. Possibility, kemungkinan si Ancol ini bagaimana? Apakah dia punya trafiknya akan bertambah atau malah turun? Karena spending masyarakat ini harus hati-hati kan seperti itu. Yang menarik adalah ternyata Ancol ini meningkat jumlah visitornya. Tapi ada hal menarik lagi, Mas Fajar.
0: Apa tuh?
2: Bahwa spending visitornya itu menurun. Memang visitornya itu meningkat.
0: Bedanya apa nih? Visitor dan standing visitor?
2: Dia spending belanja di dalam Ancol.
0: Oh, spending. Oke.
2: Okay. Ya. Jadi rata-rata
0: belanja-belanja ya, makanan, minuman.
2: Belanjanya. Iya. Jadi turun itu dia punya spendingnya sekitar 14%. Kalau saya melihat itu mungkin gara-gara si visitornya ini agak berhati-hati, walaupun dia tetap enjoy rekreasi di Ancol, tapi the way dia spending dia akan manage juga di situ.
0: Oke, mungkin dengan tekanan global, termasuk juga akhirnya menekan ekonomi masyarakat dan juga daya beli masyarakat, ada beberapa hal yang krusial di masyarakat, khususnya di Jakarta, di kota metropolitan lah ya. Yang hektik sekali, membutuhkan relaksasi, hiburan dan lain sebagainya. Mungkin opsi Ancol lebih masuk akal dengan tiket masuknya yang tidak pernah beranjak ini, Pak Ian. Atau sekarang ada penyesuaian juga nih gara-gara di Selat Hormuz nih, Pak Ian.
2: Gini. Kita sekarang kan mencoba untuk lebih mengerti bagaimana sih visitor experience ketimbang hanya sekedar menjual tiket sebenarnya. Nah, kita mencoba mereka itu sejak awal dia memutuskan untuk ke Ancol, sama setelah dia masuk ke dalam Ancol mau ngapain, itu sekarang ini benar-benar kita desain. Jadi orang datang ke Ancol itu nggak sekedar beli tiket masuk,

0: terus bingung. Iya kan?
1: Iya, iya.
0: Nah, kita mencoba mendesain di situ. Jadi alhamdulillah setelah saya apa namanya mengambil amanat ini dan saya berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Ancol, ya alhamdulillah kita mendapatkan support yang luar biasa daripada Pemprov dan juga dari stakeholder yang lainnya. Nah, insya Allah nih kita dalam waktu dekat ini Ancol bisa beranjak terus. Ada beberapa inisiatif-inisiatif baru yang mungkin menjadi salah satu hadiah di hari ulang tahun apa namanya DKI ya.
1: Oh.
0: Mudah-mudahan nih. Ya.
1: Ini kejutan. Ini bisa dibocorin atau kejutan, Pak Ian?
0: Gak usah dulu deh.
1: Berarti kejutan ya.
0: Tapi yang intinya adalah gini. Intinya kita sekarang mencoba untuk menarik visitor datang untuk spending lebih lama lagi di Ancol.
1: Oke.
0: Okay. Nah itu aja yang penting modelnya. Yang kedua adalah kita sekarang lagi belajar banget untuk mengaktifkan kembali naik ekonomi.
1: Apa tuh?
0: Nah, umpamanya naik ekonomi itu seperti katakanlah mau musik-musik, apakah disco 80 dan lain-lain.
1: Oke. Oke.
0: Ini sebenarnya penting Mas Fajar buat Ancol karena begini, kalau kita bertanding dengan tim pak yang lainnya di siang hari, Ancol ini kan sekarang di depannya itu ada pembangunan Harbor Road Tol 2. Yang mana pembangunan itu menyebabkan traffic di sana. Iya kan?
1: Iya. Apalagi, apalagi berpanjang nih. Aduh, udah malas lagi nih.
0: Jadi orang-orang bilang, oh, gue kalau ke Ancol nih nanti
1: lama-lama di jalan belum masuk udah capek gitu ya.
0: Nah, jadi kita sekarang gamenya kita ubah ke malam.
1: Oh.
0: Jadi kalau kita ubah ke malam, umpamanya kita dia masuknya jam 9 itu traffic udah mulai slow.
1: Yeah.
0: Dan waktu dia pulang jam 1, jam 12, jam 1, trafficnya udah nyaman banget gitu loh. Jadi kita pengen memberikan suatu experience baru, ya kan saya kebetulan termasuk baby boomer ya.
1: Tapi baby boomer yang kekinian nih kayaknya nih Pak Ian, tahu aja nih. Oke.
0: Ya.
1: Ya kayak jadi gini, oke. Koreksi saya jika saya salah, saya pernah masuk Ancol, ada beberapa tiket ya untuk perorangan, untuk mobil, untuk motor, untuk bus.
0: Betul.
1: Untuk bus. Betul. Dari traffic yang ada sekarang ini, saya penasaran, lebih banyak yang mana nih? Pakai bus, kalau bus itu artinya dari banyak kan dari luar kota atau dari study tour anak-anak sekolah, ada kampus, apa namanya, SMA dan lain sebagainya. Atau dari luar kota atau dari mobil pribadi kalau begitu kan biasanya tuh dari kawasan Jakarta dan sekitarnya gitu Pak Ian, itu gimana tuh datanya tuh
0: gini ini menarik pertanyaan daripada Mas Fajar. Ini memang kalau kita bilang Januari katakanlah ya 20% dari visitor yang datang itu adalah rombongan.
1: Oh, bus. Nah, bus berarti
0: rombongan.
1: Oke.
0: Kan nah di bulan Februari itu kan banyak cuaca jelek tuh.
1: Yeah.
0: Jadi ada ya orang bilang Ancol banjir ini segala macam. Iya kan?
1: Yeah.
0: Nah, visitor individualnya itu menurun.
1: Oh.
0: Tetapi rombongannya justru naik di situ.
1: Oh, gitu.
0: Nah, rombongannya itu dari
1: ini kok anomali berarti ya? Kalau gitu ya.
0: Anomali. Nah, the rest Maret masuk di situ ada bulan Ramadan kan?
1: Iya.
0: Ramadan terus Lebaran. Itu spike lagi naik dia.
1: Iya, liburan Lebaran tuh ya, Idul Fitri.
0: Nah, kita berpikir bulan April nih bakal lebih rendah daripada bulan Maret.
1: Iya.
0: Ternyata lebih tinggi daripada bulan Maret.
1: Dan sekarang ini libur panjang weekend ini naik lagi angkanya.
0: Naik lagi.
1: Wah.
0: Naik. Jadi makanya saya bilang waktu pertama kali saya apa kabar Mas? Saya bilangnya cuma alhamdulillah.
1: Karena tentu saja di tengah ketidakpastian global, lalu juga tekanan BBM dan lain sebagainya, ada orang berpikir untuk pesawat ya aftur naik ya mungkin libur biasanya tuh melancong ke luar kota, ke Bali sebagai destinasi favorit dunia atau ke mana ke Danau Toba. Ya udahlah kita yang murah meriah tapi bisa menghibur juga kita ke Ancol aja. Tapi gini Pak Ian, tentu saja sebuah amusement park terutama tentang ekosistem pantai bisa diolah sedemikian rupa untuk menawarkan hal-hal yang baru, experience yang bisa dirasakan oleh pengunjung. Kalau tadi kan ya, Pak Ian mengatakan kita coba ubah di posisinya di malam dengan menampilkan live music dan lain sebagainya. Sepengetahuan saya juga ada tidak hanya hiburan tapi juga ada pendidik eco park, lalu juga ada olahraga ya, sport ya kalau nggak salah ya, di sana. Ya. Kuliner ya, jangan ditanya, banyak banget, tinggal milih. Tapi apalagi nih terobosan untuk bisa men-trigger masyarakat untuk tidak berhenti mencoba untuk berkunjung ke Ancol ini, Pak Ian?
0: Salah satunya adalah kita sekarang kan lagi merevamp, kita punya tempat orang tuh jalan kaki untuk jogging track dan lain-lain.
1: Oh gitu.
0: Iya, jadi yang membedakan antara jogging track yang ada di Ancol dengan yang ada di Jakarta tempat lainnya adalah teman-teman di tempat lainnya itu nggak merasakan jogging di pinggir laut.
1: Kalau ini nah, coba dari pinggir laut dirasakan.
0: Nah, ini ada jogging pinggir laut di sepanjang promenade. Nah, ini akan kalian akan mendapatkan suatu pengalaman baru deh di situ.
1: Oke. Okay. Nah, ini sudah jadi belum atau sedang pembangunan
0: jogging track-nya? Ini lagi revamp. Kita lagi revamp aspalnya dibenerin, terus dikasih colorful dan lain-lain seperti itu. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat lah ini kita bisa dinikmati oleh teman-teman dari seluruh Jakarta dan Indonesia.
1: Oh gitu, oke. Nah, ini berkaitan dengan persiapan ulang tahun Jakarta, apa saja persiapannya ini Pak Ian?
0: Kita sebenarnya lakukan terbaik ya. Yang terpenting adalah kita ingin sekali pada saat ini supaya visitor yang datang ke Ancol ini dimulai dari dia punya gate utama itu nggak ada traffic jam lah di sana. Nah artinya, yeah, artinya sekarang kita udah mulai memilah nih siapa yang sudah punya tiket, siapa yang akan beli tiket, dan kira-kira orang yang mau beli tiketnya itu katakanlah per mobil gitu loh. Jadi okay, per mobil ini let's say katakanlah 120.000, tapi dia udah nggak dihitung lagi dalam berapa orang.
1: Oke. Okay. Paket ya, ada paket yang ditawarkan gitu ya?
0: Ada paket yang ditawarkan. Jadi sebenarnya yang kita inginkan adalah supaya pengalaman orang masuk ke dalam Ancol itu lebih seamless seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Nah walaupun saat ini masih tetap kita evaluasi, kita terus-menerus bertanya kepada teman-teman netizen yang ada di sosial media.
1: Ya. Oke.
0: Okay. Kira-kira dia pengennya ngapain sih gitu. Jadi kita coba mengakomodate yang mereka inginkan seperti itu.

0: satu the most reputable punya cleaning service sebenarnya.
1: Oh gitu.
0: Tapi saya nggak boleh menyebutkan sini namanya.
1: Oke.
0: Okay. Karena tapi ini betul-betul world class punya.
1: Ya, dan itu profesional banget gitu ya?
0: Profesional banget. Profesional banget.
1: Mm-hmm.
0: Dan jadi kita service levelnya dengan mereka tuh udah betul-betul clear.
1: Mm-hmm.
0: Dan insya Allah nih mereka cukup baik dalam hal seperti itunya. Kita terus-menerus improve kita punya layanan untuk kebersihannya. Terus terang kita pengen melakukan yang kebersihan harus oke, keamanan harus bagus, visitor datang terus nyaman. Sehingga pada saat dia duduk ataupun bersendawa-gurau dengan keluarganya di pantai itu, mereka bisa menikmati.
1: Okay.
0: Walaupun kita nggak bisa menafikan bahwa ada beberapa orang yang memang membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa. Itu bagian daripada journey kita sebenarnya.
1: Okay, dan itu juga seharusnya sih mengedukasi juga ya kepada masyarakat supaya jaga sama-sama lah gitu ya. Pak Ian, gini yang menarik juga adalah kalau bicara soal wisata, yang dilihat adalah lamanya mereka tinggal di suatu tempat wisata dan juga spendingnya, berapa banyak pengeluarannya. Nah, ini untuk menyiasati ini di tengah ketidakpastian global dan lain sebagainya, itu gimana nih Pak untuk stay-nya di sana? Kan ada banyak hotel yang penginapan yang dekat-dekat dengan Ancol juga nih Pak Ian.
0: Betul. Di dalam Ancol sendiri kita tuh ada 3 tempat stay.
1: Sana. Oh, yang Putri Duyung itu ya?
0: Iya. Ya. Kita ada Putri Duyung, ada Aperture, ada Discovery.
1: Oh iya,
0: itu,
1: iya.
0: Ya, tiga-tiganya itu betul-betul kita punya Ancol dan partner punya hotel.
1: Oke. Okay.
0: Dan kita udah all together, kita bersama-sama bagaimana membuat Ancol ini bisa lebih nyaman buat kita punya visitor gitu loh.
1: Oke, okay, baik. Kita menunggu saja kabar baiknya lagi karena di weekend ini ternyata Ancol mendapatkan rezeki ya, kunjungannya bertambah justru ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ian, sukses selalu Pak Ian.
0: Terima kasih Mas Fajar.
1: Oke, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Demikian Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol TBK, Syah Mudrian Lubis atau yang akrab disapa dengan Pak Ian.
2: Wawancara Pro 3. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI.

0: Baik, pendengar kita, setelah mencari tahu bagaimana suasana di tempat wisata di Jakarta, di Ancol, kali ini kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Agus Arief Nugroho. Pak Agus, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Kabar baik, Pak?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya. Dari data PT KAI, ternyata yang terfavorit masih banyak tiket terjual ludes ke Yogyakarta sejak tanggal 12-13 yang lalu. Sekarang sudah tanggal 14. Suasana di Jogja gimana, Pak Agus? Sudah mulai terasa ramai gitu ya?
1: Wah, bukan ramai lagi. Ya, kemarin sore terjadi peningkatan eskalasi cukup meningkat ya. Jadi hampir kalau dibanding rata-rata apa namanya harian itu sudah meningkat hampir 27%.
0: 27%, oke.
1: Iya.
0: Ini sesuai ekspektasi atau di lebih dari ekspektasi, Pak? Target untuk kunjungan ke Yogyakarta untuk libur panjang kali ini, tengah ketidakpastian global, harga BBM, aftur dan lain sebagainya, dan juga daya beli masyarakat, gitu, Pak Agus.
1: Baik. Jadi inilah memang apa namanya, kita melihat kalau dari proyeksi yang kami lakukan itu memang kami masih optimis bahwa pergerakan apa nasional lah, lokal apalagi di sekitar Yogyakarta ini, tetap Yogyakarta menjadi tujuan. Kita juga nggak tahu nih di tengah situasi seperti ini, tapi animo masyarakat ke Yogyakarta tadi dengan kereta, dengan bis pariwisata luar biasa.
0: Nah. Oh iya, kebanyakan tuh kalau dari bus pariwisata itu dari asal kota itu mana aja tuh, Pak?
1: Jadi rata-rata dari arah Jawa Timur, Wonogiri, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, lumayan komplit ini.
0: Oh, jadi Jawa Timur dan Jawa Tengah ya didominasi untuk bus-bus pariwisata ya, Pak Agus ya?
1: Iya, jadi cukup banyak. Dari kemarin saja itu dari pagi sampai dengan malam kurang lebih hampir 230 bis pariwisata. Jadi hampir 10 ribuan orang.
0: Destinasi wisata di Jogja itu nggak jauh-jauh dari Kraton, Malioboro dan sebagainya. Simpul-simpul kemacetan dari Dinas Perhubungan nih, gimana nih Pak Agus untuk apa namanya memitigasi itu, Pak?
1: Ya, baik. Jadi memang dominasi wisata kota itu tetap di kawasan Malioboro ya, Tugu, Malioboro sampai dengan Kraton. Jadi kami dengan jajaran Satlantas berusaha memberikan informasi-informasi tambahan, signing-signing tambahan di beberapa titik untuk masyarakat agar tidak harus muter-muter, termasuk kantong-kantong parkir dan lain-lain. Itu yang kami lakukan.
0: Oke, selain kereta dan juga bus ya, lalu kalau dari jalur udara, dari mungkin Dinas Perhubungan Udara ada kabar soal itu, kedatangan ke Yogyakarta itu gimana tuh, Pak Agus?
1: Ya, mohon maaf karena sekarang bandara itu kan ada di Kulon Progo, jadi juga juga dan ya kereta bandara ya. Jadi
0: jadi langsung kereta ya.
1: Betul. Jadi lebih meningkat perjalanannya lebih cepat dengan kereta bandara itu kan hanya kurang lebih 30 menit.
0: Oh gitu. Oke. Pak Agus, kalau Dinas Perhubungan itu setiap menghadapi libur panjang di Jogja ya. Itu apa sih persiapannya tuh, Pak?
1: Ya tentu kami terus berkoordinasi. Sebenarnya tidak hanya libur panjang, Sabtu Minggu itu Yogyakarta sudah menjadi destinasi favorit.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Ya, apalagi sekarang tol Trans Jawa sudah sampai di Prambanan.
0: Iya.
1: Betul. Salah satu kemudian akses menuju Yogyakarta, sehingga untuk mobil-mobil roda 4 ini mengalami peningkatan juga yang ada yang masuk ke Yogyakarta. Kira-kira demikian.
0: Iya. Sebenarnya untuk tata kota Yogyakarta itu kan memang agak sulit untuk bisa untuk berubah total begitu ya, dengan penjadian kantong-kantong parkir itu gimana sih, Pak, ketika Jogja itu masih menjadi magnetnya destinasi wisata di libur di event-event tertentu, bahkan di Sabtu Minggu tadi, Pak Agus.
1: Ya baik, jadi memang kami khususnya ada dua tipologi yang kami lakukan. Yang pertama untuk penyediaan kantong parkir bus pariwisata, yang kedua untuk mobil-mobil pribadi. Ini memang tidak kami mix use. Jadi untuk kantong mobil pribadi itu yang berdekatan di 0 km yang dulunya untuk parkir bis kami rubah menjadi parkir mobil pribadi dan mobil bus tidak menyentuh di 0 km atau pusat kota Jogja. Hanya kurang lebih 700-800 meter dari titik itu kami sentralkan sehingga paling tidak kondisi lalu lintas tidak mix antara kendaraan besar dengan kendaraan pribadi. Ini salah satu upaya.
0: Oh iya, jadi mengharuskan masyarakat yang mau datang ke Yogyakarta ya sehat ya, bisa jalan kaki gitu ya, agar lebih sehat lagi, Pak Agus ya.
1: Iya, kalau untuk bis pariwisata ya itu meskipun ada juga layanan shuttle bus.
0: Masih ada ya kalau di sana ya, becak gitu ya, Andong.
1: Betul, karena itu juga menjadi salah satu moda transportasi wisata yang ada di Yogyakarta. Karena kan Yogyakarta itu menjadi wisata minat khusus. Orang ingin memorabilia masa lalu ada, yang modernisasi juga ada. Ini menjadi salah satu kekuatannya Jogja, kira-kira demikian.
0: Sekarang tanggal 14 dan masih ada sisa libur panjang, itu masih banyak. Untuk peak season-nya untuk minggu ini kapan prediksinya, Pak Agus?
1: Kalau untuk wisata keluarga privat ya, itu mungkin sampai dengan hari Minggu besok. Akan tetapi ini sudah liburan sekolah, Mas.
0: Oh iya,
1: liburan sekolah itu justru nanti setelah hari Minggu itu terjadi eskalasi peningkatan untuk arus wisata sekolah, biasanya yang liburan ke Yogyakarta studi. Sekarang bahkan beberapa kampus ternama di Jogja itu menjadi tujuan studi bagi anak-anak SMA ya.
0: Oke.
1: UNY, UTM itu menjadi jadi bukan hanya main-main ke Jogja tapi juga kunjungan ke kampus.
0: Oh iya, persiapan untuk ituan ya, tes ya atau gimana tuh, belajar gitu ya.
1: Ya salah satunya itu, tapi juga yang masih anak kelas 2 SMA, misalnya mereka berkunjung ke kampus-kampus itu, ada kunjungan-kunjungan ke kampus.
0: Baik. Baik, jadi ini, Taruna Nusantara ya, Pak Agus ya.
1: Iya.
0: Iya, jadi ini belum selesai untuk weekend untuk keluarga, mungkin sampai hari Minggu, tapi ketika sudah masuk libur sekolah itu akan ada kesiapan kedatangan bagi wisatawan baik domestik. Kalau mancanegara gimana, Pak Agus?
1: Kalau mancanegara relatif memang minat khusus ya di Yogyakarta itu memang belum tinggi dibanding misalnya Bali misalnya, karena memang lokal turismenya yang masih kuat di Yogyakarta ini.
0: Oke, kalau gitu. Terima kasih atas informasinya. Selamat malam, Pak Agus. Sehat selalu, Pak.
1: Baik. Selamat malam.
0: Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Agus Arief Nugroho, sudah kami ajak berbincang.
2: Pro 3.
0: Kita ikuti informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Batam sedang memproses pembangunan Taman Budaya di Gedung Beringin, Sekupang sebagai pusat kegiatan seni, budaya, dan ekonomi kreatif. Targetnya itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat pada akhir tahun 2027.
3: Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tengah memproses pembangunan Taman Budaya yang akan berlokasi di Gedung Beringin, Sekupang. Pusat seni dan budaya ini disiapkan sebagai wadah bagi pelaku seni, paguyuban, serta subsektor ekonomi kreatif di Kota Batam. Pembangunan Taman Budaya merupakan bagian dari 15 program prioritas Wali Kota Batam Amsaka Rahmat dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, khususnya dalam penguatan sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap penyusunan detail engineering design atau DED setelah sebelumnya melalui kajian akademis. Proses teknis pembangunan turut melibatkan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Selain itu, Pemko Batam juga menjalin kerjasama dengan Taman Ismail Marzuki serta Dewan Kesenian Jakarta dalam pengembangan konsep pusat seni tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, mengatakan pembangunan Taman Budaya menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mendorong kemajuan seni dan ekonomi kreatif di Kota Batam.
2: Nah, ini sekarang kita sedang berproses ya untuk membangun namanya Taman Budaya. Bahwa gedung beringin jadi sulap menjadi Taman Budaya. Nah, sekarang lagi proses detail engineering desainnya, kemudian dengan pembangunan. Kita bekerja sama dengan Taman Ismail Marzuki, Dewan Kesenian Jakarta.
3: Sementara itu, Wali Kota Batam Amzakar Ahmad menyampaikan bahwa penyediaan pusat seni budaya diawali dengan pembinaan aktivitas kesenian melalui 43 sanggar seni serta peningkatan warisan budaya tak benda dan cagar budaya pada tahun 2025.
4: Pembangunan pusat seni budaya dilaksanakan dengan melakukan revitalisasi gedung beringin dengan mekanisme tahun jamak, yaitu tahun 2026 dan 2027, sehingga diharapkan pusat seni paguyuban dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2027.
3: Keberadaan Taman Budaya tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ruang ekspresi bagi pelaku seni dan budaya, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif serta menjadi daya tarik wisata baru di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Barmuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa malam.

0: Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Muhammad Iqbal memutuskan untuk menolak rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Gunung Rinjani. Ia mengungkapkan bahwa wacana pembangunan kereta gantung di Gunung Rinjani bukan isu baru karena telah bergulir selama belasan tahun. Menurutnya, keputusan pemerintah didasarkan pada kajian mendalam terhadap dampak jangka panjang proyek tersebut bagi Nusa Tenggara Barat. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama Pro3 RRI dan pendengar. Kita ikuti informasi lainnya, pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Karat atau Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
4: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
5: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
4: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
5: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
6: Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
5: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa malam.
3: Tetap bersama Pro 3 RRI.
7: Catatan peristiwa.
8: Pangeran Amir bin Sultan Kuning, bangsawan Kerajaan Banjar yang juga kakek Pangeran Antasari, ditangkap Belanda pada 14 Mei 1787. Selanjutnya ia diasingkan ke Sri Lanka bersama 3.000 pengikutnya karena berperang melawan Belanda. Pangeran Amir dikenal karena tokoh penting dalam sejarah Kesultanan Banjar. Hari ini, 64 tahun lalu, tepatnya 14 Mei 1962, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini terjadi ketika pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan rumput antara Istana Negara dengan Istana Merdeka Jakarta. Para pelaku penembakan itu diketahui berjumlah 3 orang, yaitu Sanusi, Kamil, dan Jaya Permana, yang semuanya merupakan anggota DITII.
7: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami, dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

Dalam Al-Quran Surah Al-Qalam mengajarkan kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat pertama, Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

Ya baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saatnya kita ikuti dinamika Maluku Pagi untuk edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026.

0: dibahas itu tentang kreditan, kemudian ada konflik sedikit yang di Pertamina, tapi alhamdulillah sudah selesai. Yang ini yang kita genjot ini di kreditan, yang ini mana yang menjadi atensi, ya makanya di Bimas juga ada kerja.
1: Sekali potensi kekayaan intelektual yang sangat luar biasa, kearifan lokal, budaya yang beragam, serta sumber daya alam yang melimpah.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya, edisi Jumat 15 Mei 2026. Berita selengkapnya.

0: Pendengar, Kejaksaan Negeri Ambon terus mengintensifkan upaya pemberantasan korupsi di wilayah Maluku dengan mendalami dugaan penyimpangan pada dua paket proyek air bersih di Kabupaten Maluku Tengah. Proyek yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut meliputi pembangunan HAM Oba SR di Pulau Banda senilai lebih dari 1,9 miliar rupiah yang dikerjakan oleh CV Sohoru Indah, serta proyek serupa di Kecamatan Lehitu senilai 1,3 miliar rupiah oleh CV Sainusa Karya. Meski ditujukan untuk meningkatkan akses air bersih warga pedesaan, kedua proyek tahun anggaran 2022 tersebut kini disinyalir bermasalah dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Terkait tindak lanjut penyelidikan, tim penyidik Kejari Ambon telah memanggil dan memeriksa dua orang rekanan terkait, yakni Nurdi Kalian dan Rudi pada Selasa lalu. Pemeriksaan ini dilakukan guna menggali dugaan adanya pekerjaan yang tidak sesuai standar kualitas atau di bawah ketentuan teknis yang menyebabkan fasilitas tersebut mangkrak. Hingga saat ini pihak kejaksaan masih mendalami peran serta tanggung jawab masing-masing saksi dalam pengerjaan dua proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut. Kepala Seksi Intelijen Kejari Ambon, Sudarmono Tuhulele, telah membenarkan adanya pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut. Namun ia enggan memberikan keterangan lebih detail mengenai hasil pemeriksaan maupun perkembangan penyidikan lebih lanjut. Sudarmono menegaskan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan intensif sehingga pihaknya meminta semua pihak untuk bersabar menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Ke berita selanjutnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Tanimbar resmi melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus tindak pidana penyelundupan manusia ke Kejaksaan Negeri setempat. Tersangka berinisial Lin Xian Zeng alias Achen, seorang warga negara asing asal Tiongkok berusia 56 tahun, diserahkan ke Kejaksaan Penuntut Umum setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21. Tersangka diduga berperan sebagai pengendali sekaligus fasilitator utama dalam pengiriman 9 warga negara asing secara ilegal dari Indonesia menuju Australia melalui jalur laut menggunakan kapal kayu. Dalam menjalankan aksinya, tersangka Lin Xian Zeng mengatur seluruh alur perjalanan mulai dari pemesanan tiket, penyediaan penginapan di Saumlaki, hingga pencarian kapal dan pembiayaan operasional dengan imbalan puluhan juta rupiah. Kasus ini merupakan pengembangan dari penangkapan 3 tersangka sebelumnya yang telah menjalani proses hukum hingga inkrah. Sebelumnya 9 WNA Tiongkok yang dikirim oleh jaringan ini sempat berhasil menembus wilayah perairan Australia sebelum akhirnya diamankan oleh aparat setempat dan diproses hukum melalui koordinasi Polres Kepulauan Tanimbar. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani menegaskan bahwa pelimpahan ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam memberantas kejahatan transnasional yang memanfaatkan wilayah perairan Indonesia sebagai jalur keberangkatan ilegal. Tersangka kini dijerat dengan undang-undang keimigrasian serta aturan pidana terkait lainnya. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat di wilayah pesisir dan perbatasan untuk tidak terlibat dalam praktik penyelundupan manusia karena tindakan tersebut tidak hanya melanggar kedaulatan negara namun juga memiliki konsekuensi hukum yang sangat berat. Kita ke berita selanjutnya. Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai resmi memasang tanda titik kumpul atau assembly point serta jalur evakuasi di sejumlah area strategis. Langkah mitigasi ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat seperti bencana alam maupun gangguan keamanan yang memerlukan pengosongan bangunan secara cepat. Rambu-rambu tersebut ditempatkan pada titik aman yang terbebas dari jangkauan runtuhan gedung serta dilengkapi dengan penunjuk arah yang mudah diakses oleh seluruh petugas maupun warga binaan. Inisiator pemasangan fasilitas keselamatan ini, Naufal Al-Amin, menjelaskan bahwa penentuan lokasi titik kumpul dan jalur evakuasi telah melalui pertimbangan teknis yang matang untuk menjamin keselamatan penghuni lapas. Sementara itu, pelaksana harian Kepala Lapas Wahaila Joy menegaskan bahwa sarana evakuasi ini merupakan komponen vital untuk meminimalisir resiko jatuhnya korban serta mencegah kepanikan massal saat terjadi kondisi darurat seperti kebakaran atau gempa bumi di area blok hunian. Dukungan penuh datang dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Riki Dwi Biantoro, yang mengapresiasi upaya pemenuhan standar keselamatan ini di Lapas Wahai. Ia berharap kehadiran fasilitas tersebut tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga harus dibarengi dengan simulasi evakuasi secara berkala. Hal ini bertujuan agar seluruh jajaran petugas memiliki naluri penyelamatan yang sigap dan terorganisir demi menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan secara berkelanjutan. Pendengar, konflik di Viditan menjadi atensi tersendiri bagi Polda Maluku. Mei Maturbongs mengantarkan laporannya.
1: Konflik yang terus berulang di Desa Viditan, Kota Tual menjadi atensi tersendiri bagi pihak Polda Maluku. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Operasional Kompola Ode Arif Jaya kepada RRI di ruang kerjanya. Dikatakan beberapa pejabat utama Polda Maluku bersama Polres Tual telah bertemu dengan pihak pemerintah Kota Tual membahas tentang penanganan konflik di Viditan. Pertemuan tersebut untuk memastikan Pemkot Tual turut membantu terkait hal tersebut. Kabak Ops Polres Tual menegaskan konflik yang terjadi di Viditan bukan antar kelompok, tetapi hanya segelintir anak muda yang selalu berulah di sana.
2: Yang dibahas itu tentang Viditan, kemudian ada konflik sedikit yang di Pertamina, tapi alhamdulillah sudah selesai. Yang ini yang kita lanjut ini di Viditan, yang ini mana yang menjadi atensi, ya makanya Dirbimas juga ada kerja, semua kerja dari tangan Bapak Kapolda untuk melaksanakan bagaimana konflik yang terjadi antara beberapa remaja ya. Jangan kita sampaikan bahwa Viditan baru, Viditan lama, ini bukan. Ini hanya beberapa pemuda saja yang memang selalu bikin onar dan memang selalu provokasi. Itu yang dicari titik masalahnya apa sih, sehingga langkah-langkah polisi sudah penyelesaian adat, kemudian kita padahal PAM di sana. Tapi kok masih ada saja oknum-oknum yang ingin merusak perdamaian-perdamaian itu.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Tual usai pertemuan mengatakan pihaknya memberikan masukan terkait dengan penanganan hukum untuk konflik yang terjadi di Viditan. Tindakan tegas dan terukur harus segera diambil agar memberikan efek jera.
3: Penegak hukum, karena sampai hari ini kan situasi Viditan sampai hari ini kan tidak ada kita harapkan mungkin itu yang menjadi catatan masukan di samping langkah-langkah lain, karena memang kalau kita bicara dengan pendekatan adat kan ada kemarin kan sudah jalan, karena yang terjadi anak-anak muda yang mungkin di situ, sehingga mudah-mudahan karena sehingga mungkin dari itu jadi masukan mereka untuk bisa mereka bikin meeting lagi itu langkah-langkah sehingga segera, karena kemarin kan kejadian sampai terakhir kan posnya juga dibakar, jadi mungkin mereka juga bantu dalam rangka untuk langkah-langkah proses penegak hukum, maka dari juga bisa bantu dalam rangka untuk semua kan bisa dibukti-bukti sudah cukup jelas juga yang kejadian yang perempuan, sehingga itu tinggal saja kita minta kita masukan-masukan terkait itu. Kita harapkan membantu supaya kondisi Viditan segera akhir.
1: Keamanan di Desa Viditan hingga saat ini terpantau aman dan kondusif. Sekalipun sempat dibakar, pos pengamanan masih terus ada agar memastikan stabilitas Kamtibmas di sana.
0: Pendengar, Kodam 15 Patimura resmi memperkuat komitmennya dalam mendukung swasembada pangan nasional melalui sinergi strategis dengan Kementerian Pertanian. Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwinarto hadir langsung dalam penandatanganan kontrak konstruksi cetak sawah tahun anggaran 2026. Dalam program ini, Kodam 15 Patimura dipercaya untuk merealisasikan pembukaan lahan sawah seluas 1.454 hektar yang tersebar di wilayah Maluku. Alokasi lahan tersebut difokuskan pada dua wilayah utama, yakni Kabupaten Seram bagian timur seluas 1.362 hektar yang tersebar di 9 desa, serta Kabupaten Maluku Tengah seluas 92 hektar di 2 desa. Program ini bertujuan untuk mengubah lahan tidur menjadi area pertanian produktif yang diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan petani lokal serta menggerakkan roda ekonomi pedesaan di wilayah tersebut. Majen TNI Dodi Triwinarto menegaskan bahwa keterlibatan TNI bukan sekedar menjalankan proyek konstruksi, melainkan wujud nyata pengabdian untuk memastikan ketahanan pangan daerah tetap terjaga. Pihaknya berkomitmen untuk mengawal seluruh proses pengerjaan agar berjalan transparan dan tetap sasaran. Dengan kehadiran negara melalui program cetak sawah ini, diharapkan Maluku dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat bumi raja-raja. Pendengar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku kembali menunjukkan komitmen dalam mendekatkan layanan publik melalui inovasi KI on the spot. Melalui pendampingan intensif di lapangan, Kanwil Kemenku Maluku berhasil mengawal proses pendaftaran merek kolektif KDMP Rutong Ambon secara resmi. Keberhasilan ini menambah catatan positif bagi wilayah Maluku yang kini telah memiliki total 4 merek kolektif terdaftar sebagai langkah konkret dalam memperkuat perlindungan hukum bagi identitas usaha berbasis komunal. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, menegaskan bahwa inovasi ini merupakan transformasi pelayanan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, efektif, dan tanpa hambatan administratif. Menurutnya, negara harus hadir secara langsung di tengah masyarakat untuk memastikan setiap pelaku usaha mendapatkan akses perlindungan kekayaan intelektual. Pendampingan aktif yang diberikan mulai dari tahap konsultasi hingga pendaftaran menjadi bukti bahwa layanan kekayaan intelektual kini bergerak lebih progresif dan tidak lagi bersifat pasif. Lebih jauh, Saiful Sahri menjelaskan bahwa merek kolektif bukan hanya sekedar identitas bersama, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing serta menjaga kualitas produk lokal di pasar yang semakin terbuka. Program ini diharapkan mampu membangun kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi bernilai tinggi. Dengan semakin banyaknya merek kolektif yang terdaftar, Kanwil Kemenku Maluku optimis dapat menciptakan ekosistem usaha masyarakat yang lebih mandiri, kuat, dan berdaya saing baik di tingkat regional

0: Kita ikuti berita selanjutnya. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kepulauan Aru kini tengah mengintensifkan pengumpulan data di 117 desa untuk memastikan ketersediaan informasi yang akurat dan mudah diakses bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Kepala BPS Kepulauan Aru, Christian H. Soplantila, menegaskan bahwa program ini bertujuan menjadikan desa sebagai pilar utama dalam pembangunan, di mana data tidak lagi hanya bersifat top down, tetapi lahir langsung dari akar rumput. Melalui program ini, ya, saya ulangi lagi pendengar, melalui program inovatif ini bernama Kalesang Desa, BPS melakukan pembinaan intensif terkait standar operasional prosedur pengelolaan data sosial ekonomi masyarakat yang kini mulai diterapkan di sejumlah desa seperti Karangguli, Tunguwatu, Gardakau, dan Benjina. Dalam implementasinya, data yang dihimpun mencakup berbagai indikator strategis, mulai dari kependudukan, potensi desa, hingga kondisi ekonomi, yang kemudian diintegrasikan ke dalam sistem Kalesang Data dan ditampilkan melalui website desa dalam bentuk infografis yang informatif. Soplantila menambahkan, BPS juga tengah mempersiapkan publikasi data pertumbuhan ekonomi triwulan secara berkala yang mencakup sektor pariwisata, aktivitas pelabuhan di Dobo, hingga arus kargo udara. Langkah ini merupakan wujud transparansi agar perkembangan ekonomi daerah dapat diketahui dan dipantau langsung oleh publik. Di sisi lain, BPS Kepulauan Aru menghimbau partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung setiap kegiatan pendataan di lapangan. Soplantila mengakui bahwa masih terdapat tantangan berupa responden yang enggan memberikan data atau memberikan informasi yang tidak akurat, yang berpotensi menghambat validitas hasil sensus. Saat ini pihaknya juga tengah gencar mensosialisasikan sensus ekonomi agar masyarakat dapat menerima petugas dengan terbuka dan memberikan data yang benar demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran di masa depan. Pendengar, Bank Maluku dan Maluku Utara siapkan KUR dengan bunga 6% untuk dorong sektor UMKM. Lina Tehupuring mengantarkan laporannya.
1: PT Bank Maluku dan Maluku Utara tengah melakukan langkah strategis untuk mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada triwulan kedua tahun 2026 ini. Upaya ini merupakan komitmen bank untuk bangkit kembali setelah sempat berhenti menyalurkan KUR akibat angka kredit macet yang cukup tinggi satu dekade lalu. Direktur Utama Bank Maluku Maluku Utara Syarisal Imbar mengatakan, selain KUR, Bank Maluku Maluku Utara juga memperkenalkan produk kredit bangun usaha atau KBU yang menyasar para aparatur sipil negara atau ASN. Produk ini memberikan peluang bagi pegawai negeri yang menyalurkan payroll melalui bank tersebut untuk mendapatkan modal usaha dengan bunga rendah sekitar 8%. Keberhasilan kolaborasi juga terlihat di Maluku Tengah melalui program KUM Kreatif yang telah berjalan sukses di Saparua dan Masohi. Program ini merupakan sinergi antara bank, pemerintah daerah, dan UMKM, di mana beban bunga ditanggung oleh Pemda sehingga masyarakat hanya perlu membayar cicilan pokok saja. Syarisal Imbar menjelaskan, skema kerjasama ini terbukti ampuh menjaga tingkat kredit macet tetap rendah dan membantu ekonomi rakyat.
2: Dalam triwulan 2 ini juga kita bisa mengucurkan KUR yang bunganya sangat murah, sekitar 6%. Di sisi lain, kami juga meluncurkan produk namanya KBU, Pak, Kredit Bangun Usaha. Jadi bagi ASN, bagi pegawai negeri, buka peluang untuk mengajukan permohonan kredit bangun usaha yang suku bunganya sangat rendah, Pak.
1: Ditambahkan, tak hanya sektor umum, Bank Maluku Maluku Utara juga menyiapkan alokasi kredit besar yang menyasar industri kreatif hingga nelayan tangkap di pelosok daerah. Dengan sistem loan origination system, proses persetujuan kredit kini diklaim jauh lebih cepat karena hasil analisis sistem bisa keluar dalam hitungan detik. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah DPPKBD Kabupaten Maluku Tenggara terus mengintensifkan program pelayanan KB bergerak guna meningkatkan akses kontrasepsi bagi pasangan usia subur di wilayah yang sulit dijangkau. Kepala Dinas PPKBD Maluku Tenggara Hasyim Rengil menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan menekan angka unmet need atau kebutuhan KB yang belum terpenuhi, sekaligus membantu keluarga dalam mengatur jarak kelahiran demi menjaga kesehatan ibu dan anak. Selain menekan laju pertumbuhan penduduk, program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat melalui perencanaan keluarga yang matang. Dalam pelaksanaannya, tim dari Dinas PPKBD Maluku Tenggara berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas MUN untuk menjangkau masyarakat secara langsung di tingkat ohoi atau desa. Layanan terpadu telah berhasil dilaksanakan di 3 desa di Kecamatan Kei Besar, Utara Barat, yakni Ohoi Wer Frawaf, Ohoi Uat, dan Ohoi Mun Ohoir. Selain memberikan layanan kontrasepsi, tim juga aktif memberikan sosialisasi kesehatan reproduksi serta edukasi mengenai pentingnya perencanaan rumah tangga yang sesuai dengan kesanggupan kebutuhan keluarga. Kegiatan jemput bola ini juga merupakan bagian dari rangkaian menyambut HUT Ikatan Bidan Indonesia ke-74 yang diperingati setiap 24 Juni. Hasyim Rengil menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran tenaga kesehatan, penyuluh KB, pemerintah kecamatan, hingga kader posyandu atas dedikasi dan kerjasama mereka dalam menyukseskan pelayanan ini. Dengan adanya jemput bola langsung ke desa-desa, diharapkan kendala transportasi yang selama ini membatasi akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dapat teratasi, sehingga target cakupan akseptor KB baru maupun aktif di Maluku Tenggara dapat terus meningkat. Pendengar, Kodairal 9 Ambon bekerjasama dengan pemerintah Kota Ambon menggelar kejuaraan renang bagi pelajar tingkat SD dan SMP di kolam renang Tirto Sagoro 11 Halong. Ajang ini bergengsi yang diikuti oleh 144 atlet muda ini bertujuan untuk menjaring bibit unggul renang di Maluku, sekaligus memupuk mental bertanding sejak dini. Kehadiran ratusan peserta yang berkompetisi dalam kategori gaya bebas dan gaya dada jarak 25 hingga 50 meter tersebut berlangsung dengan penuh semangat, sportivitas, dan dukungan antusias dari para orang tua maupun guru pendamping. Wali Kota Ambon, Bodiwin Watimena, saat membuka kegiatan secara resmi didampingi Kadister Kodairal 9, Kolonel Laut Franky Jamris Akihari, memberikan apresiasi tinggi terhadap kolaborasi yang terbangun. Pemerintah Kota Ambon menilai sinergi ini sangat efektif dalam mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas olahraga milik TNI AL untuk pengembangan potensi generasi muda. Diharapkan melalui kejuaraan ini, para pemenang yang terjaring tidak hanya berhenti di level daerah, tetapi mampu dipersiapkan untuk mewakili Maluku dalam ajang olahraga di tingkat nasional. Senada dengan hal tersebut, pihak Kodairal 9 menegaskan bahwa dukungan sarana-prasarana ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam mendukung pembinaan karakter dan prestasi olahraga di bumi raja-raja. Kolaborasi berkelanjutan antara instansi militer dan pemerintah daerah ini ditargetkan mampu mencetak regenerasi atlet yang handal dan kompetitif. Rangkaian kejuaraan yang berlangsung aman dan tertib ini diharapkan dapat menjadi momentum positif dalam memajukan dunia olahraga renang di Kota Ambon ke depannya. Pendengar, dampak konflik di Timur Tengah mulai dirasakan oleh sektor pariwisata di Kepulauan Kei, Maluku. Rekanan Pelayanan Wisata Austonasian Expedition Service Angelina Heatubun mengungkapkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara melalui kapal pesiar mengalami penurunan yang cukup signifikan. Saat menyambut kedatangan kapal pesiar Le Jacques Cartier di pantai Ngurblolat, tercatat hanya ada sekitar 100 wisatawan yang datang. Jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan kunjungan pada tahun-tahun sebelumnya. Penurunan jumlah wisatawan ini berimbas langsung pada ekonomi lokal dan ruang kreativitas seni budaya di Kepulauan Kei. Heatubun menjelaskan bahwa minimnya jumlah turis membuat permintaan terhadap produk pangan lokal berkurang, dan kesempatan untuk menampilkan tarian serta pertunjukan budaya sebagai jamuan penyambutan menjadi terbatas. Berbeda dengan tahun-tahun lalu di mana biasanya terdapat 3 hingga 4 kapal pesiar yang membawa rombongan besar, hingga Mei 2026 ini baru tercatat 2 kapal pesiar yang bersandar dengan jumlah penumpang yang minim. Menghadapi situasi yang kurang menentu ini, pihak pengelola wisata berharap agar kondisi geopolitik global segera membaik untuk memulihkan minat wisatawan mancanegara ke destinasi unggulan seperti Kepulauan Kei. Selain itu, pihak Austronasian Expedition Service mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat promosi wisata daerah. Hal ini dinilai penting untuk kembali menarik minat para wisatawan agar jadwal kunjungan kapal pesiar di masa mendatang dapat kembali normal dan memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi masyarakat setempat. Berita terakhir, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku gencarkan sosialisasi kepatuhan hukum hak cipta royalti musik di Maluku. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
3: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Saiful Sahri menekankan, predikat Ambon City of Music merupakan sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar. Menurutnya, kepatuhan pembayaran royalti atas penggunaan komersial musik merupakan bentuk dukungan nyata untuk menciptakan ekosistem industri musik yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Maluku. Lebih lanjut disampaikan, edukasi menjadi titik balik bagi para pelaku usaha untuk memahami secara komprehensif regulasi perlindungan hak cipta, mekanisme pembayaran royalti yang transparan, serta batasan hak dan kewajiban dalam penggunaan musik komersial.
4: Sekali potensi kekayaan intelektual yang sangat luar biasa, kearifan lokal, budaya yang beragam, serta sumber daya alam yang melimpah adalah modal berharga yang dapat kita kembangkan menjadi inovasi-inovasi yang bernilai tinggi. Seminar ini menjadi wadah yang tepat untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pengelolaan kekayaan intelektual, mulai daripada proses penciptaan, perlindungan hukum, dan komersialisasinya. Nah, bagi teman-teman UMKM, mari ketong bahu gele rapat dan barisan. UMKM tidak bisa sendiri, butuh kami, butuh Pemda. Bagaimana solusinya? Duduk bicara sama-sama. Dan
3: Saiful Sahri berharap adanya pemahaman mendalam mengenai konsekuensi hukum atas pelanggaran hak cipta guna menghindari delik pidana maupun perdata di masa depan. Lebih dari sekedar kepatuhan formal, kegiatan sosialisasi juga diharapkan mampu memicu lompatan kultural dalam membangun budaya hukum yang menghargai karya intelektual, sekaligus menjadi pilar utama dalam mendongkrak kesejahteraan para pencipta lagu, musisi, dan pelaku industri kreatif di Provinsi Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Konflik di Viditan menjadi atensi tersendiri bagi Polda Maluku. Kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku gencarkan sosialisasi kepatuhan hukum hak cipta royalti musik di Maluku. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas, mengucapkan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia, peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru, sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Ya baik, selamat pagi saja untuk Anda semua pendengar di pagi hari ini yang lagi weekend. Oh, bukan weekend ya, tapi liburan. Soalnya tanggal merah hari ini ya, pendengar. Yang lagi prepare mungkin mau nge-refresh diri Anda, mungkin berwisata atau kemana, keluar kota Ambon pastinya, hati-hati di jalan aja. Ya, untuk Anda juga yang sementara lagi berkutat dengan kesibukan Anda walau di tanggal merah ya, selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini pastinya. Ya, informasi menarik pendengar, Roni Lopez selaku Focal Point Ambon UNESCO City of Music dijadwalkan menghadiri ajang internasional IPOH Musik Simposium ke-8 tahun 2026 yang berlangsung 23 hingga 25 Oktober 2026 di IPOH Convention Center, Perak, Malaysia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh People of Remarkable Talents bekerja sama dengan Majelis Bandra Jaya IPOH. Nah, kali ini mereka mengangkat tema mengenai musik rakyat dari tradisi desa ke panggung global. Simposium tersebut menjadi wadah pertemuan akademisi, musisi, praktisi budaya hingga pemangku kepentingan industri musik untuk membahas peran musik dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat modern. Nah, kehadiran Roni Lopez sebagai pembicara sekaligus peserta konser ini menjadi bagian dari kolaborasi internasional dalam jaringan UNESCO Creative Cities Network. Selain menjabat sebagai Focal Point Ambon UNESCO City of Music, Roni juga merupakan koordinator regional Asia Pasifik Kota-Kota Musik UNESCO. Undangan tersebut mempertegas hubungan diplomasi budaya antara Ambon dan IPOH sejak IPOH ditetapkan sebagai kota musik UNESCO tingkat ASEAN pada tahun 2023. Kedua kota aktif membangun kerjasama melalui pertukaran musisi dan partisipasi dalam Amboina International Music Festival di Indonesia.

Semua pencinta sepak bola di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya, jadi kawan-kawan kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI. Ya, ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Ya baik ya pendengar, masih mengenai informasi seputar Maluku untuk Anda. Ini tim Satuan Operasional Kebutuhan Internal Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai lakukan pemeriksaan mendadak terhadap perangkat komunikasi dan aktivitas digital seluruh petugas Rabu 13 Mei 2026. Pemeriksaan ini menyasar akun media sosial Riwayat Peramban dan aplikasi pada ponsel pintar guna memastikan tidak ada keterlibatan dalam praktik judi online. Petugas memeriksa secara detail keikutsertaan petugas dalam grup atau komunitas media sosial yang terafiliasi dengan permainan tertentu yang bermuatan judi. Riwayat akses situs dan aplikasi pada gawai maupun komputer kantor turut dipantau untuk mendeteksi adanya konten negatif atau promosi perjudian melalui pesan singkat. Pemeriksaan juga meliputi pengecekan notifikasi masuk dari nomor tidak dikenal terkait promosi atau transaksi

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI

0: cari pacar lagi.
1: Tahukah Anda mengapa kuda Nil sering berendam di air? Selain untuk melindungi kulit, alasan utamanya adalah karena tubuhnya yang berat. Dengan memanfaatkan daya apung air, gerakannya di air akan lebih gesit daripada di darat. Menariknya lagi, keringat yang baru dikeluarkan kuda Nil awalnya bening, tapi setelah beberapa menit kemudian berubah menjadi merah. Nah, pigmen dalam keringat ini bisa membantu kuda Nil menahan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, merupakan minyak pelindung matahari alamiah.

0: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
1: Ya, baik pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti perakiran cuaca untuk edisi hari ini. Dan di ujung telepon sudah ada rekan Ian dari BMKG. Selamat pagi rekan Ian. Ya, halo rekan Ian. Ya, rekan Ian selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Ya, langsung laporannya rekan Ian.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI.

0: Pagi hari umumnya berawan hingga hujan ringan, namun ada peluang hujan sedang di wilayah Buru Selatan dan Maluku Barat Daya. Untuk siang hari umumnya berawan hingga hujan ringan, namun ada peluang hujan sedang di wilayah Kabupaten Buru, Buru Selatan dan Seram bagian barat. Untuk malam hari umumnya berawan hingga berawan tebal, namun ada peluang hujan ringan di wilayah Kota Ambon, Kabupaten Buru Selatan, Seram bagian barat, Maluku Tengah dan Maluku Barat Daya. Untuk perakiran esok hari, dini hari umumnya cerah berawan hingga hujan ringan, namun ada peluang hujan sedang di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar antara 15 hingga 40 km per jam. Suhu udara minimum 24 derajat Celcius dan maksimum 32 derajat Celcius. Kelembaban udara minimum 70% dan maksimum 98%. Untuk perkiraan tinggi gelombang, waspada tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di sebagian besar wilayah Maluku. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan selanjutnya kita kembali ke studio RRI. Terima kasih Rivaldi dan selamat pagi.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi juga untuk rekan Ian dari BMKG pastinya untuk Anda untuk laporan informasi cuaca untuk edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Palpelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Telau Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Tahukah Anda mengapa mata kita mengedip? Permukaan luar mata kita tertutup oleh lapisan air mata. Lapisan air mata ini tidak hanya berfungsi untuk melumasi bola mata, tapi juga untuk membersihkan debu yang masuk ke dalam mata. Mengedipkan mata dapat menyebabkan aliran air mata di permukaan bola mata. Orang pada umumnya mengedipkan mata 20 kali setiap menit. Namun, apabila kita menonton televisi atau main komputer dalam jangka waktu lama, kita akan berkurang mengedipkan mata. Mata kita jadi kering dan terasa tidak nyaman. Jadi, bila kita sangat lama memakai kacamata, 50 menit sekali kita harus menutup mata untuk mengistirahatkannya.

Ya, baik pendengar, selamat pagi saja untuk Anda semua yang mungkin hari ini Anda sudah persiapkan segala sesuatunya untuk menikmati liburan Anda ya pendengar, entah itu di Ambon ataupun di luar kota Ambon. Ya, informasi menarik untuk Anda pendengar, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyatakan bahwa penyiapan tenaga kerja kompeten menjadi kunci pertumbuhan industri nasional. Pemerintah terus menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu bersaing secara global ya. Nah, sektor manufaktur nasional mencatat nilai indeks kepercayaan industri ini sebesar 51,75 pada April 2026. Angka tersebut menunjukkan aktivitas industri masih berada pada level ekspansi. Nah, industri manufaktur pada triwulan 1 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,4% secara nasional dan sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 1,3% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

0: cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku menyoroti ancaman abrasi dan keterbatasan air bersih yang semakin dirasakan masyarakat di wilayah kepulauan. Persoalan itu disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa saat bertemu Direktorat Jenderal SDA Kementerian PU di Jakarta Selatan. Dikatakan, Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki tantangan besar akibat perubahan iklim. Kondisi geografis yang didominasi lautan membuat masyarakat pesisir rentan terhadap abrasi dan kerusakan kawasan pantai. Ia menyebut, abrasi di sejumlah wilayah pesisir Maluku semakin masif dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah daerah berharap adanya dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan talut pengaman pantai dan penanganan bantaran sungai. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi permukiman masyarakat di kawasan pesisir.
0: Sekian cek fakta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bangun, subuhan.
1: Manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda? Banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya baik, pendengar. Ya, informasi untuk Anda pendengar, PT Perusahaan Listrik Negara mengumumkan program mobilitas bersih untuk warga perkotaan pada Kamis 14 Mei 2026. Kampanye ramah lingkungan tersebut secara aktif mengajak masyarakat perkotaan menggunakan moda angkutan darat bertenaga daya listrik. Program hijau tersebut menargetkan partisipasi rutin dan setidaknya 160 ribu warga ibu kota untuk setiap kegiatan harian. Kebiasaan baru angkutan ini diyakini mampu menekan tingkat pelepasan emisi karbon sebanyak 23.500 ton di udara. Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Prianto memaparkan keunggulan penggabungan fasilitas modern beserta kegiatan perpindahan harian. Adi menilai ketersediaan infrastruktur pergerakan bermotor saat ini sangat menguntungkan untuk urusan harian dan pastinya juga untuk penduduk kawasan metro. Ya, untuk Anda yang sementara lagi berkendara, cuaca hari ini kayaknya bersahabat ya, pendengar. Jadi mungkin yang ingin jalan-jalan kayaknya pas dengan cuaca untuk

Saya, Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Ya baik pendengar, masih mengenai informasi menarik untuk Anda sebelum kita bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk Warta Berita. Pendengar, Timnas Curaçao ini kembali menunjuk Dick Advocaat sebagai pelatih untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Fred Rutten resmi mengundurkan diri dan Dick Advocaat ini kembali melatih Curaçao sehari setelah Fred Rutten mundur. Pergantian terjadi usai masalah keluarga menghentikan tugas sebelumnya. Nah, menurut anggota Federasi Sepak Bola Curaçao, pembicaraan detail penunjukan masih terus berlangsung. Tujuannya menjaga stabilitas dan kelancaran timnas. Nah, di Piala Dunia 2026, Advocaat ini menjadi pelatih tertua sepanjang sejarah turnamen. Debut Curaçao di Piala Dunia akan melawan Jerman pada 14 Juni nanti. Nah, Piala Dunia 2026 ini menjadi edisi ketiga bagi Dick Advocaat sebagai pelatih dan pengalamannya menambah kekuatan tim Curaçao yang akan jumpa tim dunia, pendengar. Ya, pelatih asal Belanda itu pernah menangani tim negaranya sendiri pada tahun 1994. Pada tahun 2006, ia melatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia. Advocaat membawa Curaçao lolos kualifikasi Piala Dunia setelah ia mundur. Curaçao ini kalah dua kali di laga pemanasan saat

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas. Tergantung
3: kecil besar
2: daging,
3: ya.
2: Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar 100 ribu dan iuran wajib 20.